0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prawes Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Sobat Prawes Suara, Rinda baru aja ngecek nih ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pagi hari ini yang semakin bikin nangis aja ya Sob ya. Karena ini Rinda cek kalau ternyata pagi hari ini ya, ini pagi hari banget sekarang Rinda cek, itu harga nilai tukarnya untuk 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 17.728 rupiah. Bayangin tuh ya Sob ya, semakin naik aja tuh rupiah. Bahkan ekonom juga memprediksi kalau situasinya kayak gini terus, rupiah bakal bisa tembus di angka 18.000 begitu kan. Nah kalau seperti ini sih ya, sepertinya prediksi dari ekonom bakal jadi kenyataan Sob ya. Karena dari 17.700 sekian sampai dengan 18.000 itu kan perbedaannya cuman 300 rupiah aja. Dimana kenaikan 300 rupiah itu kan juga biasanya cepet banget ya Sob ya. Makanya ini kita ngewanti-wanti untuk kamu please banget atur keuangannya ya Sob ya. Karena kalau rupiah semakin naik, nanti keuangan juga bakal terpengaruh gitu kan. Harga-harga makin mahal, kamu beli ini itu gak bisa mungkin. Makanya penting banget untuk kamu bisa mengatur manajemen keuangan kamu di era yang seperti ini. Nah ngomongin soal gaya ngatur uang ya Sob ya, boleh banget nih kamu spill ke Rinda. Kayak bagaimana sih untuk kamu caranya mengatur uang di era yang seperti sekarang ini. Langsung aja kamu komen barengan sama Rinda ya Sob ya, sharing juga lewat WA-nya Prawes Suara di 0812302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini Rinda mau bacain komen yang masuk ya Sob ya. Ngomongin in this economy, kayak gaya ngatur uang kamu sekarang lebih ke arah yang kayak gimana sih Sobat ya. Nah ada Kak Arfian yang bergabung lewat WA-nya Prameswara ya. Kak Arfian bilang katanya, aku malah lagi nyari penghasilan tambahan sih, karena ngerasa kalau cuma ngandelin gaji sekarang kayaknya makin berat ya Kak ya. Wah, ini aku tebak Kak Arfian pasti Gen Z. Karena memang ya Sob ya, sebagai Gen Z, Rinda sendiri pun juga berpikir demikian. Daripada kita ngulangin pengeluaran, yang lebih baik kita nambah pemasukan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mencari penghasilan tambahan yang lainnya, entah itu freelance ataupun yang lainnya. Karena memang kan sekarang untuk pekerja freelance maksudnya ya, itu kan banyak banget kesempatannya ya Sob ya. Entah itu kayak jadi admin online, terus juga bisa kerja remote, ya macam-macam lah pokoknya yang bisa dikerjakan sama para Gen Z-Gen Z ini untuk nyari penghasilan tambahan. Karena kita prinsipnya gak mau ngurangin pengeluaran ya, tapi prinsipnya kita mau cari pemasukan biar tetap bisa untuk menikmati hidup, begitu kan ya. Siapa yang setuju sama Rinda, ayo. Apalagi kemarin baru aja ada statement yang katanya kalau rakyat Indonesia itu gak mimpi untuk jadi kaya raya. Ini punten banget ya, kalau saya sendiri sih masih bermimpi untuk menjadi kaya raya. Makanya saya memilih untuk cari penghasilan tambahan seperti Kak Arfian gitu kan. Dibandingkan dengan harus menekan pengeluaran, harus hidup seadanya. Kayaknya waduh pusing ya Sob ya. In this economy yang udah carut-marut seperti itu, kok malah kita gak menikmati hidup, yang ada malah makin stres begitu kan ya. Jadi saran dari Kak Arfian, ini mungkin juga bisa kamu coba Sob, untuk cari penghasilan tambahan yang lainnya. Ya meskipun receh, tapi bisa lah ya untuk kita buat ganti ngopi begitu kan ya. Nah untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda, Sobat Rame Suara. Kamu yang mau gabung, mau sharing juga, masih boleh banget. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prime Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Dan sahabat Prime Suara, belakangan di media sosial kamu pasti lagi rame banget ya kalau ngomongin soal rupiah yang melemah. Apalagi ada statement yang berbunyi katanya orang desa itu gak pakai dolar, pakainya rupiah. Ya ini make sense sih, karena memang kalau di desa kan kita tukar uang ya pakai rupiah, sob ya. Gak ada tuh transaksi pakai dolar gitu, gak ada. Cuman kan meskipun kita nggak pakai dolar secara langsung fisiknya ya sob ya, tapi kan itu juga ada imbasnya ke perekonomian warga desa gitu kan. Entah itu dari bahan baku yang naik dan lain sebagainya, itu pasti berdampak gitu kan. Terus akhirnya banyak banget publik yang responnya langsung marah-marah gitu ya sob ya, karena mereka menganggapnya dengan statement yang seperti itu berarti pemerintah terlalu menyederhanakan masalah sob. Soalnya di era modern seperti sekarang ya, kayaknya gak ada satu sudut pun daerah manapun yang bisa benar-benar sembunyi dari efek domino ekonomi global seperti sekarang ini begitu. Makanya kenapa di pagi hari ini nanti kita akan ngebahas soal pengaruh si dolar ini yang merembet kemana-mana sampai dengan kehajat hidup orang banyak yang ada di Indonesia. Makanya untuk kamu jangan kemana-mana sobat Rame Suara, stay tune aja barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Tremesuara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah, Sobat Tremesuara, kalau misalkan kita ditanya nih, benar enggak sih, Rin, orang desa itu enggak pakai dolar? Ya, jawabannya secara fisik emang 100% benar kita enggak pakai dolar. Karena aku, kamu, tangga sebelah rumah, ataupun siapapun di Indonesia ini, kalau belanja ke mall, ke pasar tradisional, beli bensin di pom, beli seblak, ya pasti ngeluarin lembaran uang rupiah gitu kan. Gak ada cerita tuh kita beli sayur bayam tapi bayarnya pakai uang kertas dolar Amerika gitu, gak ada sob. Nah tapi, meskipun dompet kita isinya rupiah, barang-barang yang kita beli itu kan gak lahir dari ruang hampa ya Sobat Rapes ya. Karena kalau kita ngomongin soal ekonomi makro, kerjanya itu mirip sama jarang laba-laba. Kalau satu ujungnya digoyang, ya pasti ujung lainnya ikutan getar gitu. Dan kalau Rinda lihat-lihat dari data BPS, sob, ini pun selalu nunjukin ya kalau inflasi inti kita sering banget loh dipicu sama barang-barang yang jalur produksinya bersinggungan sama barang yang ada di luar negeri. Jadi kalau secara mikro, emang kita enggak pernah megang fisik dolarnya. Tapi secara makro, begitu nilai tukar rupiah kita turun, tertekan, bahkan pagi hari ini sampai dengan 17.700 sekian, ya pasti akan ada biaya-biaya tambahan, contohnya kayak logistik nasional, yang itu pasti berdampak sama ongkos distribusi barang dari kota ke daerah yang otomatis juga bakal ikutan naik. Belum lagi bahan bakunya, lain-lainnya. Nah itu pasti juga ikutan berdampak ya sobat ya. Jadi anggapan kalau daerah itu 100% kebal dari dolar ya enggak juga. Karena pastinya kita bakal merasakan sedikit atau banyak dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tadi. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang juga bersuara, berteriak gitu sob ya, agar pemerintah bisa untuk ambil langkah cepat lah, biar dolar enggak semakin melemah setiap harinya begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sofia, kita bakal ngobrolin soal dolar yang katanya orang desa gak pakai dolar gitu kan. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik. Dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis. Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar untuk masa depanmu. Karirnya gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prime Suara 103,9 FM. Music hits and information.
7: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: 103,9 FM Music Hits and Information Sawat Ramai Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Dan waktunya kita sekarang untuk mantau lagi ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Rinda ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan yang pagi hari ini udah dipadati sama truk yang menuju ke arah Lamongan ya Sob ya. Ini tiap hari akan jadi langganan sampai dengan November 2020 nanti, karena memang untuk perbaikan jembatan Kesambi masih terus berlangsung ya Sob ya, dan juga untuk sistem kontraflow juga masih diterapkan. Makanya kenapa kalau kamu lewat di pertigaan Pucuk selalu ngelihat ada kendaraan yang lagi antri pelan-pelan untuk lewat menuju ke arah Lamongan begitu ya.

0: Lancar sekali dari semua arah ya sob ya, baik itu yang mau ke arah Jombang, arah Bojonegoro maupun balik menuju ke arah Lamongan. Tapi karena memang di Bundaran Tugu Wingkong Babat ini kan sebagai titik pertemuan antara Jombang, Bojonegoro sama Lamongan ya sob ya, itu kenapa selalu rame banget sama kendaraan-kendaraan yang gede seperti truk, angkutan, bis ataupun yang lainnya. Makanya untuk kamu penting banget jaga jarak amannya kalau lewat di Bundaran Tugu Wingkong Babat ini begitu ya. Dan juga untuk kamu yang lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa selalu kabarin ke Linda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Boleh kamu kirim videonya, boleh kamu kirim gambarnya, atau boleh juga kamu langsung on air barengan sama Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039, atau komen-komen juga boleh di audiovisual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
3: Menuju puncak ibadah haji atau fase al-musna yang tinggal menghitung hari, persiapan fisik dan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim di tanah suci kini menjadi fokus utama, khususnya bagi jamaah haji kloter sub 33 asal KB.

0: Kabupaten Lamongan. Kondisi cuaca di Mekah saat ini dilaporkan cukup menantang. Dr. Nadia, selaku tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah kloter sub 33 Lamongan, menjelaskan adanya perbedaan cuaca yang signifikan antara Mekah dan juga Madinah. Terkait persiapan awal jamaah dalam menghadapi fase Armusna ini, berikut penjelasan selengkapnya.
1: Saat ini kami insya Allah persiapan untuk proses Armusna yang mana seminggu lagi. Jadi menata kembali badannya, menata kembali dirinya. Mungkin nanti akan ada rapat-rapat, lalu mulai adanya peregangan dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Pergeseran lokasi dari Madinah ke Makkah memang membawa perubahan kondisi lingkungan yang cukup drastis bagi para jamaah. Selain suhu udara yang panas, tingkat kelembapan yang rendah menjadi tantangan tersendiri. Lebih lanjut, Dr. Nadia menguraikan bagaimana kondisi cuaca di Makkah tersebut memicu sejumlah keluhan kesehatan pada jamaah.
1: Oke, kalau sekarang kan posisinya sudah pada di Makkah ya, ada perbedaan dengan pada saat di Madinah. Kalau di sini mungkin alhamdulillah lebih tidak mudah kering dalam artian kulitnya seperti itu. Namun ya memang tetap ya pada posisi dengan kondisi yang panas yang cukup ekstrim yang berbeda dengan di Lamongan seperti itu. Kenapa bedanya adalah di kelembapannya. Kelembapannya di sini itu kecil sekali alias rendah. Jadi keringat pun itu sebenarnya nggak kerasa. Tahu kering aja, tahu-tahu haus aja kayak gitu. Selain itu juga karena mudahnya kering juga kan, yang kering itu bukannya bagian luar tapi bagian dalam. Jadi mudah sekali tenggorokan makin kering kayak gitu. Batuk, pilek seperti itu tuh sangat mudah terjadi.
0: Rendahnya kelembapan udara yang memicu gejala batuk dan pilek ini ternyata bukan satu-satunya hal yang diantisipasi oleh tim medis. Menjelang puncak Armusna, paparan suhu ekstrim di luar ruangan berpotensi memicu gangguan kesehatan yang jauh lebih berat. Dr. Nadia menegaskan ada resiko fatal seperti heat stroke yang saat ini sedang dipantau secara ketat.
1: Kalau saat ini ya, yang paling diwaspadai adalah apalagi persiapan menuju Armusna, yang pasti adalah yang berbeda ya dari Indonesia yaitu head stroke. Jadi head stroke ini adalah kondisi di mana seperti stroke, seperti ya bukan kelumpuhan sebenarnya, lebih pada tidak fungsinya badan dikarenakan panas yang terlalu tinggi. Panas di luar yang terlalu tinggi sehingga badan itu menjadi panas yang masya Allah lebih dari 41 derajat seperti itu, sehingga banyak terjadi kerusakan di tubuhnya. Dan ini yang bahaya sekali kayak gitu, karena beberapa kali ini sebelum Armusna pun ya, pada saat melakukan umrah wajib dan lain sebagainya, apalagi di waktu-waktu yang cukup ekstrim di jam 11 ke atas, itu kan biasanya sudah mulai 44 derajat ya. Nah itu kan masya Allah teriknya ya, ini potensi dari heat stroke ini tinggi kayak gitu, serangan panas seperti itu.
0: Tingginya potensi heat stroke atau serangan panas ini tentu memerlukan perhatian ekstra. Terlebih karena mayoritas jamaah haji kloter sub 33 merupakan kalangan lanjut usia. Menanggapi kondisi tersebut, tim kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah preventif guna memantau dan menjaga kondisi fisik para jamaah lansia ini.
1: Lebih dari 60% itu jamaah kami memang jamaah lansia. Kayak gitu, lebih dari 60% tapi 60% kayak gitu. Untuk itunya, untuk tingkat preventifnya sendiri ya, atau pencegahan dari beberapa adalah dari awal kita sudah mulai mencanang, bahkan dari manasik ya, kita mulai mencanangkan untuk obat-obat apa saja yang harus dibawa selama 42 hari. Jadi kita sudah menegaskan terkait obat-obatan yang ada. Selain itu juga pada saat mulai di sini, mulai kita lakukan visitasi seperti itu. Mulai kita lakukan visitasi untuk jemaah yang lansia seperti itu. Dan secara berkala kita akan melakukan pemeriksaan kayak gitu.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Pion Syariah Banking.
3: Prameswara,
4: music hits and information. Prameswara
0: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Prameswara. Masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Sahabat Prameswara, ngomongin soal orang desa yang katanya gak pakai dolar nih ya. Pagi hari ini, Rinda langsung terhubung sama Pak Daus sebagai orang desa juga. Kita tanya ya Sob ya, apakah kira-kira di desa dolar ini berpengaruh atau enggak gitu kan. Nah, selamat pagi Pak Daus.
5: Halo, selamat pagi Mbak Rinda.
0: Halo, gimana Pak pagi hari ini, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat ini Mbak Rinda.
0: Wah, ini habis jogging di sawah atau gimana tuh Pak? Kok sehat banget kayaknya?
5: Iya, ini lihat cuaca di desa juga, enak ini, anget ini hawanya.
0: Iya, bener banget. Kalau desa tuh kayaknya lebih tentrem ya Pak ya, banyak ijo-ijonya gitu kan, dibandingkan dengan kota yang banyak gedungnya kali.
5: Aduh, enak juga nih kalau pagi-pagi sarapan atau ngopi pinggir sawah juga, enak ini Mbak Rinda.
0: Iya, kapan-kapan mampir ya Pak ya, ngomongin soal desanya.
5: Mangga. Iya.
0: Pak Daus, kemarin dengar nggak Pak? Ada statement gitu ya yang bilang soal katanya orang desa itu nggak pakai dolar. Nah mungkin bisa nih Pak Daus ceritakan dulu kayak kehidupan orang desa itu seperti apa sih Pak, biar kita punya gambarannya desa sekarang itu udah semaju apa. Apakah sekarang masih pakai sistem barter atau udah pakai dolar sendiri? Nah gimana tuh Pak?
5: Iya. Iya, kemarin sempat dengar juga statement dari Bapak Presiden ya, Mbak Rinda, masyarakat desa nggak transaksi pakai dolar. Iya, memang benar juga sih. Transaksinya ini nggak pakai dolar ya.
0: Iya.
5: Tapi masyarakat tidak bertransaksi menggunakan dolar ini secara langsung. Karena kalau semua ini masih pakai rupiah. Kita beli nasi pecel di warung, beli kopi, beli seblak ya, yang muda-muda biasanya. Beli jajan juga di toko-toko, kan masih pakai rupiah. Dari segi pertanian pun, kalau beli pupuk, jual hasil pertanian, ini kan masih pakai rupiah gitu Mbak Rinda kalau di pedesaan. Memang sih orang desa ini mungkin nggak pegang dolar, tapi bukan berarti nggak terdampak pelemahan rupiah juga. Kalau kenaikan dolar, ini biasanya pengaruh juga pada harga barang konsumsi atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya ini ya Mbak Rinda ya. Kalau kita makan tempe, kedelainya kan impor juga.
0: Benar.
5: Kita makan tahu, kedelainya impor. Biasanya makan roti, ini makan roti ya.
0: Iya.
5: Makan roti, tepung, gandumnya impor. Apalagi mie instan ini, suka yang disukai anak muda ini. Makan mie, gandumnya impor. Kan sama aja ini, iya. Mbak Rinda.
0: Betul banget.
5: Terus, apalagi BBM, LPG, tidak menutup kemungkinan ya. Orang desa kan pasti menggunakan BBM. Biasanya buat bahan bakar kendaraan. Kalau LPG ya pasti menggunakan juga orang pedesaan. Terus biasanya juga bawang putih Rinda ya. Ini juga kan impor juga ya. Kalau dari itu kan barang-barang dikonsumsi sehari-hari. Dari segi pertanian pun ada pupuk yang diimpor juga, seperti pupuk fosfat. Kalau dari hasil peternakan, ada yang biasanya itu buat ternakan pupuk yang premium itu diimpor juga untuk buat pakan ayam, buat pakan kambing atau pakan sapi ini biasanya. Kalau dolar naik Mbak Rinda ya, harga pakan naik, biaya mahal, pas dijual harga ayam atau telur di pasar nggak stabil, peternakan jadi yang nomboki atau jadi rugi atau marginnya kan tipis juga ini ya.
0: Benar. Iya seperti itu.
5: Kalau masalah utama pelemahan rupiah ini bukan soal masyarakat megang dolar atau tidak ya Mbak Rinda.
0: Benar.
5: Tapi nilai tukar pada dasarnya tetap mempengaruhi ya harga barang di Indonesia, termasuk di pedesaan, sangat-sangat berpengaruh juga Mbak Rinda. Itu.
0: Iya, betul banget. Meskipun kita nggak pegang dolar secara transaksi, karena memang Indonesia kan punya mata uang sendiri ya Pak ya. Tapi kan semuanya berdampak juga pada hal-hal yang udah Pak Daus sebutin tadi. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk desanya Pak Daus itu lebih condong ke sawah pertanian gitu ya, atau tambak, atau justru ikan-ikan gitu?
5: Kalau biasanya kalau di desa saya ini dua musim. Kalau musim penghujan ini biasanya tambak, berarti kan ikan. Terus kalau musim kemarau ini mulai transisi, ini mulai mau nanam padi, ini ke padi juga. tapi tidak menutup kemungkinan di desa saya juga ada ternak ayam petelur, ayam potong juga ada di desa saya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan ya, sangat berpengaruh juga mungkin.
0: Iya gitu. Betul banget, apalagi lengkap banget ya untuk desanya Pak Daus ini, semuanya ada gitu kan. Kalau musim tanam padi ya pupuknya ikutan mahal. Kalau iya, apa namanya tambak ya mungkin kayak mesnya ya namanya ya, mes kalau...
5: Iya benar-benar mes.
0: Terus belum lagi tadi BBM ya Pak ya, kan orang-orang iya, di sawah di tambak kan butuh diesel juga. Nah diesel
5: bener,
0: ini kan solar gitu
5: sekali.
0: Loh
5: iya ya, alhamdulillah juga sekarang belum naik ya. Gak tahu minggu depan atau bulan depan ya, gak tahu juga kan. Ini dolar kan semakin naik juga ini Mbak Rinda.
0: Iya betul, tadi pagi Rinda baru aja ngecek tuh ya Pak ya, sekitar 17.700 sekian untuk dolar. Bahkan ekonomi prediksi kalau dolar ini bisa tembus ke angka 18.000 rupiah. Jadi sepertinya kita semua harus berpegangan tangan nih Pak, kalau misalkan dolar iya, naik sampai tinggi banget.
5: Iya, ini juga sih Mbak Rinda, apa ya, ini rakyat desa ya, ini seringkali tidak menyadari, ini pihak paling akhir ya, menyadari gejolak krus, biasanya krus dolar, krus mata asing ya, tapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga ini biasanya, paling cepat ini,
0: iya,
5: di masyarakat desa.
0: Karena masyarakat desa itu kan sebenarnya sebagai produsen ya Pak ya, lebih banyaknya kan? Iya. Makanya kenapa ya mereka lebih terdampak duluan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tinggal konsumsi aja. Ya mereka yang konsumsi mungkin naiknya 1.000-2.000 gitu kan, tapi kita gak pernah tahu bagaimana di produsen itu cara mengolahnya agar naiknya gak mahal-mahal begitu.
5: Iya.
0: Nah terima kasih Pak Daus pagi hari ini udah
5: bergabung. Terima kasih kembali Mbak Rinda.
0: Iya udah nyeritain iya, soal bagaimana kehidupan desa, dampaknya juga yang bermacam-macam meskipun kita nggak pakai dolar gitu ya.
5: Iya, kita kalau transaksi pakai dolar di pedesaan kayaknya terlihat lucu juga nanti. Beli pecel pakai dolar ya, penjualnya mungkin beli apa ya, seblak pakai dolar juga kayaknya aneh sih kayaknya gitu ya kalau di pedesaan. Ya pakai rupiah yang pas, cuman ya semoga ini cepat turun lah untuk kebijakan-kebijakan pemerintah segera nih cari yang terbaik lah untuk supaya rupiah kuat kembali. Itu Mbak Rinda.
0: Betul banget, terima kasih Pak Daus dan juga selamat
5: terima untuk kasih kembali.
0: Aktivitas kembali ya.
5: Iya.
0: Iya. Dan itu sobat, pagi hari ini kita baru aja konfirmasi langsung ya sama orang desa apakah dia pakai dolar atau enggak transaksinya. Ternyata enggak, tapi ya tetap pengaruh sob untuk semua sektor gitu kan. Pupuk, BBM, semuanya terpengaruh juga. Makanya kenapa meskipun mereka enggak pakai dolar, tapi ya berimbas juga begitu loh. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan sahabat Rame Suara, di bulan Mei ini kan kita akan merayakan hari yang sangat spesial bagi warga Lamongan gitu ya, yaitu Semarak HJL yang ke-457. Dan besok tanggal 22 Mei itu bakal ada pameran Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang bertempat di kawasan Gajah Mada Lamongan. Nah, untuk persiapannya ya Sob ya, kemarin tuh Rinda sempat lewat di lapangan Gajah Mada, dan di situ udah berdiri beberapa stan yang memang ditujukan untuk sekolah-sekolah yang besok akan mengikuti Hardiknas atau pameran Hari Pendidikan Nasional begitu ya. Dan enggak cuman stan-stan aja yang berdiri sih Sob, karena di sana juga ada kayak hiburannya gitu loh. Ada seperti biang lala, terus juga permainan-permainan yang lainnya. Dan pastinya gak kalah juga UMKM nantinya ikut meramaikan pameran Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026. Jadi untuk kamu jangan lupa ya Sob ya, boleh banget mampir tuh, karena dibukanya mulai dari jam 8 pagi. Terus juga untuk kamu yang mungkin bingung parkirnya di mana, kamu langsung aja masuk ke kawasan Gajah Mada Lamongan, karena di situ udah disediakan tempat parkir untuk pengunjung pameran Hardiknas begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rema Suara, masih barengan sama Linda di Cuap-Cuap Pagi. Dan Sobat Rema Suara, gak kerasa ya, kita udah deket banget sama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan ini pun menunjukkan kalau aktivitas penjualan di pasar hewan Tikung Lamongan ini mulai ada tanda-tanda lonjakan yang signifikan, begitu sob. Gak cuman volume kendaraan sama pedagang aja yang meningkat, tapi harga jual sapi ikut merangkak naik sob. Karena kalau dari keterangan penjual yang ada di sana, harga sapi yang paling minimal aja itu mengalami kenaikan sebesar 25%, yang awalnya dari 20 juta rupiah sekarang udah menambah naik menjadi 25 juta rupiah, begitu sob. Karena memang untuk permintaan sapi utamanya di pasar hewan Tikung Lamongan gak cuman dari warga Lamongan aja, tapi warga Gresik, warga Tuban, Mojokerto, Bojonegoro, semuanya ada yang minta sapi di pasar hewan Tikung Lamongan ini. Itu yang ngebuat juga kenapa harga semakin naik ya sob ya. Untuk sapi biasa harganya 25 juta, apalagi sapi yang jenis lainnya yang bobotnya mungkin bertonton gitu ya sob ya, itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan sapi yang jenis biasa. Dan juga untuk kamu yang berkorban, mungkin sekarang udah ancang-ancang kali ya sob ya untuk membeli hewan kurbannya yang akan disembelih di tanggal 27 Mei mendatang, begitu. Dan juga untuk hewan-hewan di Lamongan udah dipastikan juga mereka bebas PMK dan sudah divaksin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan. Makanya ini aman banget ya sob ya, nanti untuk dikonsumsi sama warga yang akan menerima daging kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food 103,9 FM Prama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pants, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di Pants, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk Pants bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
0: Brava Suara.
9: Music hits and information. Brava Suara.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brava Suara.
9: Music hits and information. Brava Suara.
11: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rame Suara, untuk kamu yang masih bingung, kok aku ngelamar pekerjaan tapi gak tembus-tembus ya Rin ya, apakah ini karena CV ku yang kurang atau skill interviewku yang masih belum ada apa-apanya gitu kan? Nah untuk kamu yang mungkin struggle dengan permasalahan yang seperti itu sob, ini kayaknya kamu perlu banget untuk join di Prames Suara Talks. Navigasi karir, siap kerja, bekali dirimu, yang bakal kita laksanakan di tanggal 26 Mei 2026 nantinya. Jam 9:30 pagi, lokasinya ada di lantai 2 Kopi House. Dan narasumber yang bakal kita hadirkan gak kaleng-kaleng ya sob ya, karena ada Pak Zamroni dari Kepala Dinas Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan maksudnya ya. Dan juga ada Kak Putu Gede Fransua Sarjana selaku Business Manager yang bakal membagikan ilmu terkait bagaimana upgrade CV dan juga teknik lolos rekrutmen global. Kamu tinggal bayar pendaftaran sebesar Rp35.000 aja dan kamu bisa dapetin grand door prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000 bagi kamu yang beruntung. Nah ini untuk slotnya terbatas banget ya sob ya, makanya untuk kamu yang tertarik boleh banget langsung aja kamu DM di Prameswara 1039 atau kamu juga bisa langsung hubungi Lia di 0812 4913 3896.

0: Berapa Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di jauh-jauh pagi. Dan Selamat Ramai Suara, sekarang kan kita masuk musim kemarau ya Sob ya. Which is kalau siang itu panas banget, bahkan gelah juga. Terus ini Rinda baru aja ngelihat dari BBBD Lamongan yang katanya suhu di Lamongan bisa mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Waduh, bayangin tuh ya Sob ya, kita yang biasanya di suhu 30-32 aja kayak ngeluh panasnya minta ampun gitu kan, apalagi di suhu yang di atas 35 derajat Celcius. Makanya untuk kamu, hindari dulu sinar matahari langsung di jam 10 sampai dengan jam 3 ya Sob ya, karena itu intensitas radiasinya masih sangat-sangat tinggi. Atau kalau enggak, kamu harus terpaksa buat beraktivitas, ya jangan lupa pakai sunscreennya dan sering-sering untuk di-apply ya Sobat ya, biar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang paling penting juga adalah kamu jangan lupa untuk minum air putihnya. Itu penting sekali biar bisa menurunkan suhu tubuh sekaligus juga mencegah kamu agar tidak dehidrasi begitu ya. Dan juga untuk musim panas ini bakal berlangsung sampai dengan akhir Oktober nanti, atau bahkan juga selambat-lambatnya bisa sampai di awal November 2026. Makanya untuk kamu, stay safe sobat dimanapun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya. Info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Ramai Suara. Gak kerasa ya, 3 jam lamanya Rina menemani kamu di pagi hari ini, di cuap-cuap pagi tentunya. Dan semoga informasi yang udah Rina sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah edukasi ataupun wawasan kamu. Lagu-lagunya juga semoga bisa mewarnai hari-hari kamu ya Sofia, biar makin semangat, biar makin berenergi untuk menjalankan aktivitas apapun. Rina pamit dulu sobat, nanti siang kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: It's getting emotional. Here we go. Oh God. And all right, ready?

107,9 FM. Music and information.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prama Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan.

0: pecertaan pangga aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Pengedar pil koplo lintas provinsi dibekuk di Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil membongkar kasus peredaran pil koplo lintas provinsi yang beroperasi di wilayah pesisir utara Lamongan. Dalam pengungkapan ini, dua orang tersangka berhasil diamankan, masing-masing berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dalam jumlah yang begitu besar, di antaranya lebih dari 123.000 butir pil double L, ribuan pil heximer, serta obat keras jenis tramadol yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah. Polisi mengungkapkan para pelaku menggunakan rumah kios di kawasan Paciran sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang diedarkan melalui kios-kios jamu. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyebut jaringan ini baru aktif beroperasi sejak awal Mei 2026. Saat ini, kedua tersangka diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu bandar utama lainnya masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar. Melaporkan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Poltekkes Kemenkes Surabaya bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program studi D3 Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali melanjutkan program pengabdian masyarakat di Desa Sukawidi, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Program tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D3 Kebidanan Magetan Suparji mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan program kemitraan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Suparji menjelaskan, TPPS Desa Sukawidi nantinya akan memiliki legalitas resmi melalui surat keputusan kepala desa. Dalam program tersebut, kader Posyandu juga mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, pelayanan standar Posyandu, hingga edukasi gizi keluarga. Selain peningkatan sumber daya manusia, program juga mendorong penguatan sarana edukasi di Posyandu. Pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi mulai dari layanan balita, ibu hamil, kesehatan reproduksi hingga lansia.
4: Diharapkan nanti ada kementerian pemerintah desa dengan perguruan tinggi dalam rangka penguatan Desa Sukawidi ini bebas dari stunting. Diharapkan ada forum sebagai mitra desa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Yaitu kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Jadi diharapkan nanti ditetapkan SK Kepala Desa tentang tim percepatan penurunan stunting.
3: Bidan Desa Sukawidi Nurahma Anggorowati menilai kegiatan tersebut sangat membantu meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat tentang pencegahan stunting. Ia menyebut persoalan stunting di Desa Sukawidi bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan pemahaman masyarakat dalam mengolah makanan bergizi untuk anak.
5: Bermanfaat sekali, menambah wawasan dan pengetahuan dari kami, termasuk saya, sama kader-kader Posyandu. Ini tadi kan juga ada keluarga dari prioritas stunting ya, Pak ya. Jadi ibu-ibunya juga biar tahu stunting itu apa toh, dampaknya apa, kemudian manfaatnya posyandu itu apa, terus kenapa toh harus datang posyandu, jadi biar menambah pengetahuan ini ibu balita.
3: Sementara itu, kader posyandu Desa Sukowidikandi mengatakan layanan posyandu rutin digelar setiap bulan dengan pelayanan kesehatan, pengukuran berat badan hingga edukasi gizi. Dosen Prodi Kebidanan Magetan Sunarto mengatakan TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam 1 tahun ke depan. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting hingga 5% dalam 1 tahun. Saat ini, prevalensi stunting di Desa Sukowidi mencapai hampir 28%, jauh di atas batas maksimal prevalensi nasional sebesar 14%. Menurut Sunarto, tim percepatan penurunan stunting TPPS Desa Sukowidi akan bekerja menyeluruh mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 60 bulan. Setiap divisi dalam TPPS memiliki tugas khusus untuk memastikan anak usia 2 tahun hingga 5 tahun bebas dari stunting.
6: Forum ini dengan program jadu tujuannya adalah percepatan untuk penurunan stunting paling tidak dalam 1 tahun bisa 50% dari angka 16 menjadi angka 8. Karena cukup banyak angka stunting di Sukowidi. Padahal secara prevalensi maksimal sebesar 14% saja. Nah, di sini hampir 28%. Nah, kemudian berikutnya tentu tim TPPS tidak bisa bekerja sendiri setelah dilegal formalkan dengan surat namanya Pak Desa. Nanti program kerja dimasukkan ke pemerintah desa untuk selanjutnya diikutkan dalam kegiatan Musrenbang Des.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Dukung perekonomian desa, 126 koperasi merah putih di Gresik siap beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Dalam peresmian massal secara virtual tersebut, Kabupaten Gresik menyumbang kesiapan operasional untuk 126 titik koperasi yang telah dinyatakan tuntas dan siap melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program strategis ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI Polri guna membangkitkan roda perekonomian berbasis pedesaan. Guna mematangkan jalannya program ini, pemerintah Kabupaten Gresik fokus menyiapkan rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para personalia pengelola agar cakap dalam hal administrasi, operasional, hingga strategi penjualan.
8: Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dari SDM, dari personil yang ada di KDMP untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional pengadministrasian sampai penjualan dari provinsi yang ada di masing-masing KDMP.
7: Di sisi lain, Kepala Staf Kodim 0817 Gresik, Mayor Infsiari, memaparkan bahwa saat ini TNI telah menggenjot penyelesaian fisik di lapangan, di mana 126 titik bangunan sudah mencapai progres konstruksi di atas 60%, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan. Meski peluncuran operasional penuh secara menyeluruh, masih menunggu pemenuhan fasilitas logistik serta sarana gerai dari PT Agrinas Pangan Nusantara, seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung 100% pada Agustus mendatang, agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara luas oleh warga Gresik.
9: Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan rata-rata di atas 60%. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100%.
7: Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
11: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
12: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional, sebenarnya?
11: Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud, dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
10: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: Music and information. Prame Suara. I'm like a...

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
6: Awalnya berapa yang?
5: Awalnya paling 150 atau 200, Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet, edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Pengedar pil koplo lintas provinsi dibekuk di Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil membongkar kasus peredaran pil koplo lintas provinsi yang beroperasi di wilayah pesisir utara Lamongan. Dalam pengungkapan ini, dua orang tersangka berhasil diamankan masing-masing berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dalam jumlah yang begitu besar. Di antaranya, lebih dari 123 ribu butir pil double L, ribuan pil heximer, serta obat keras jenis Tramadol yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah. Polisi mengungkapkan para pelaku menggunakan rumah kios di kawasan Paciran sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang diedarkan melalui kios-kios jamu. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyebut jaringan ini baru aktif beroperasi sejak awal Mei 2026. Saat ini, kedua tersangka diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu bandar utama lainnya masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar. Melaporkan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Poltekkes Kemenkes Surabaya bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program studi D3 Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali melanjutkan program pengabdian masyarakat di Desa Sukawidi, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Program tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D3 Kebidanan Magetan Suparji mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan program kemitraan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Suparji menjelaskan, TPPS Desa Sukawidi nantinya akan memiliki legalitas resmi melalui surat keputusan kepala desa. Dalam program tersebut, kader Posyandu juga mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, pelayanan standar Posyandu, hingga edukasi gizi keluarga. Selain peningkatan sumber daya manusia, program juga mendorong penguatan sarana edukasi di Posyandu. Pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi, mulai dari layanan balita, ibu hamil, kesehatan reproduksi, hingga lansia.
4: Diharapkan nanti ada kemitraan pemerintah desa dengan perguruan tinggi dalam rangka penguatan Desa Sukawidi ini bebas dari stunting. Diharapkan ada forum sebagai mitra desa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Yaitu kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Jadi diharapkan nanti ditetapkan SK Kepala Desa tentang tim percepatan penurunan stunting.
3: Bidan Desa Sukawidi Nurahma Anggorowati menilai kegiatan tersebut sangat membantu meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat tentang pencegahan stunting. Ia menyebut persoalan stunting di Desa Sukawidi bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan pemahaman masyarakat dalam mengolah makanan bergizi untuk anak.
5: Bermanfaat sekali, menambah wawasan dan pengetahuan dari kami, termasuk saya, sama kader-kader Posyandu. Ini tadi kan juga ada keluarga dari Prioritas Stunting ya, Pak ya. Jadi ibu-ibunya juga biar tahu stunting itu apa toh, dampaknya apa, kemudian manfaatnya posyandu itu apa, terus kenapa toh harus datang posyandu, jadi biar menambah pengetahuan ini ibu balita.
3: Sementara itu, kader posyandu Desa Sukowidikandi mengatakan layanan posyandu rutin digelar setiap bulan dengan pelayanan kesehatan, pengukuran berat badan hingga edukasi gizi. Dosen Prodi Kebidanan Magetan Sunarto mengatakan TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam 1 tahun ke depan. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting hingga 5% dalam 1 tahun. Saat ini, prevalensi stunting di Desa Sukowidi mencapai hampir 28%, jauh di atas batas maksimal prevalensi nasional sebesar 14%. Menurut Sunarto, tim percepatan penurunan stunting TPPS Desa Sukowidi akan bekerja menyeluruh mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 60 bulan. Setiap divisi dalam TPPS memiliki tugas khusus untuk memastikan anak usia 2 tahun hingga 5 tahun bebas dari stunting.
6: Forum ini dengan program kerja itu tujuannya adalah percepatan untuk penurunan stunting paling tidak dalam 1 tahun bisa 5% dari angka 16 menjadi angka 8, karena cukup banyak angka stunting di Sukowidi, padahal secara prevalensi maksimal sebesar 14% saja. Nah, di sini hampir 28%. Nah, kemudian berikutnya tentu tim TPPS tidak bisa bekerja sendiri. Setelah dilegal formalkan dengan surat Pak Desa, nanti program kerja dimasukkan ke pemerintah desa untuk selanjutnya diikutkan dalam kegiatan musrenbang des.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Lasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Dukung perekonomian desa, 126 koperasi merah putih di Gresik siap beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Dalam peresmian massal secara virtual tersebut, Kabupaten Gresik menyumbang kesiapan operasional untuk 126 titik koperasi yang telah dinyatakan tuntas dan siap melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program strategis ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI Polri guna membangkitkan roda perekonomian berbasis pedesaan. Guna mematangkan jalannya program ini, pemerintah Kabupaten Gresik fokus menyiapkan rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para personalia pengelola agar cakap dalam hal administrasi, operasional, hingga strategi penjualan.
8: Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dari SDM, dari personil yang ada di KDMP untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional pengadministrasian sampai penjualan dari provinsi yang ada di masing-masing KDMP.
7: Di sisi lain, Kepala Staf Kodim 0817 Gresik, Mayor Infsiari, memaparkan bahwa saat ini TNI telah menggenjot penyelesaian fisik di lapangan, di mana 126 titik bangunan sudah mencapai progres konstruksi di atas 60%, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan. Meski peluncuran operasional penuh secara menyeluruh, masih menunggu pemenuhan fasilitas logistik serta sarana gerai dari PT Agrinas Pangan Nusantara, seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung 100% pada Agustus mendatang, agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara luas oleh warga Gresik.
9: Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan rata-rata di atas 60%. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100%.
7: Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
11: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
12: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional, seperti apa?
11: Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
10: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara. Selamat siang, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Siang ya Sob ya, yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan, dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang nanti, tentunya dengan informasi yang akan Rinda update spesial untuk kamu, dan lagu-lagu hits yang bisa menemani untuk kamu siang hari ini yang mungkin lagi bersantai, lagi ngerjain kerjaan, atau mungkin kamu yang lagi dikerjain kerjaan gitu ya Sob ya. Nah, apapun aktivitas kamu di siang hari ini, yang penting Rinda menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Kamu pun juga boleh banget ya Sob ya, kalau mau join barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara untuk ngabarin entah itu situasi lalu lintas, cuaca, atau bahkan yang lainnya. Langsung aja di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen dan join di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik. Dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar untuk masa depanmu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and Information.

0: Suara.
1: News here and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Event Information Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Nah Sobat Rame Suara, sekarang kan juga masuk ke musim haji ya Sob ya. Dan juga banyak banget warga Lamongan yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tapi Sobat, baru aja dilaporkan kalau ada 2 jemaah haji asal Kabupaten Lamongan yang meninggal dunia waktu menunaikan ibadah di Tanah Suci. Nah untuk yang pertama, ini adalah jemaah atas nama Mat Sahid yang memang udah lanjut usia Sobat, dan beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Arab Saudi Mekah karena sakit gitu ya. Dan yang kedua yaitu jamaah atas nama Sibiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung di Kloter 33 Surabaya, di mana beliau meninggal dunia di Madinah sebelum akhirnya diberangkatkan menuju ke Makkah begitu Sob. Tapi dari Kemenhaj Lamongan sendiri udah menegaskan ya kalau mereka udah melakukan takziah ke rumah duka, terus juga mereka udah memastikan kalau ibadah haji dari kedua jamaah tadi itu akan dibadalkan atau diganti oleh petugas haji di Tanah Suci. Selain itu juga untuk jemaah yang meninggal di Mekah, mereka akan dimakamkan di area pemakaman khusus, khusus jemaah haji Arab Saudi, sekaligus juga disolatkan di Masjidil Haram begitu. Dan juga untuk jamaah yang meninggal dunia, semoga khusnul khotimah ya Sob ya, apalagi meninggalnya di Tanah Suci Mekah begitu kan. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga ikhlas dan juga semoga diberi ketabahan, kesabaran yang luar biasa juga tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
3: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. 103,9 FM. Brama Suara.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Paling Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

0: seperti stroke, seperti ya bukan kelumpuhan sebenarnya, lebih pada tidak fungsinya badan dikarenakan panas yang terlalu tinggi, panas di luar yang terlalu tinggi sehingga badan itu menjadi panas yang masya Allah lebih dari 41 derajat seperti itu, sehingga banyak terjadi kerusakan di tubuhnya. Dan ini yang bahaya sekali kayak gitu, karena beberapa kali ini sebelum Armul Husna pun ya, pada saat melakukan umrah wajib dan lain sebagainya, apalagi di waktu-waktu yang cukup ekstrim di jam 11 ke atas, itu kan biasanya sudah mulai 44 derajat ya. Nah itu kan masya Allah teriknya ya, ini potensi dari heat stroke ini tinggi kayak gitu, serangan panas seperti itu.
1: Tingginya potensi heat stroke atau serangan panas ini tentu memerlukan perhatian ekstra. Terlebih karena mayoritas jamaah haji kloter sub-33 merupakan kalangan lanjut usia. Menanggapi kondisi tersebut, tim kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah preventif guna memantau dan menjaga kondisi fisik para jamaah lansia ini.
0: Lebih dari 60% itu jamaah kami memang jamaah lansia. Kayak gitu, lebih dari 60% tapi 60% kayak gitu. Untuk itunya, untuk tingkat preventifnya sendiri ya, atau pencegahan dari beberapa adalah dari awal kita sudah mulai mencanang, bahkan dari manasik ya, kita mulai mencanangkan untuk obat-obat apa saja yang harus dibawa selama 42 hari. Jadi kita sudah menegaskan terkait obat-obatan yang ada. Selain itu juga pada saat mulai di sini, mulai kita lakukan visitasi seperti itu. Mulai kita lakukan visitasi untuk jemaah yang lansia seperti itu. Dan secara berkala kita akan melakukan pemeriksaan kayak gitu.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Pion Syariah Banking.
3: Prabasuara 103,9 FM, Music and Information.

0: Prawa Suara.
1: News and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Yusi Gitan Information Salah Terima Suara. Gak kerasa ya, udah jam 12 aja, yang berarti Rinda mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dan semoga berita yang udah Rinda share tadi bisa bermanfaat buat kamu untuk update kamu tentunya juga ya sobat ya. Dan juga semoga lagu-lagunya bisa jadi mood booster kamu di siang hari ini. Besok Rinda bakal kembali lagi untuk nemenin kamu di pagi hari ya sob ya, tentunya di cuap-cuap pagi dari jam 6 sampai dengan jam 9. Jadi untuk kamu jangan lupa pantengin terus di Prawa Suara 1039. Tapi siang hari ini Linda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet, edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Pengedar pil koplo lintas provinsi dibekuk di Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil membongkar kasus peredaran pil koplo lintas provinsi yang beroperasi di wilayah pesisir utara Lamongan. Dalam pengungkapan ini, dua orang tersangka berhasil diamankan masing-masing berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dalam jumlah yang begitu besar, di antaranya lebih dari 123 ribu butir pil double L, ribuan pil heximer, serta obat keras jenis tramadol yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah. Polisi mengungkapkan para pelaku menggunakan rumah kios di kawasan Paciran sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang diedarkan melalui kios-kios jamu. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyebut jaringan ini baru aktif beroperasi sejak awal Mei 2026. Saat ini, kedua tersangka diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu bandar utama lainnya masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar. Melaporkan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Poltekkes Kemenkes Surabaya bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program studi D3 Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali melanjutkan program pengabdian masyarakat di Desa Sukawidi, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Program tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D3 Kebidanan Magetan Suparji mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan program kemitraan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Suparji menjelaskan, TPPS Desa Sukawidi nantinya akan memiliki legalitas resmi melalui surat keputusan kepala desa. Dalam program tersebut, kader Posyandu juga mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, pelayanan standar Posyandu, hingga edukasi gizi keluarga. Selain peningkatan sumber daya manusia, program juga mendorong penguatan sarana edukasi di Posyandu. Pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi, mulai dari layanan balita, ibu hamil, kesehatan reproduksi, hingga lansia.
4: Diharapkan nanti ada kemitraan pemerintah desa dengan perguruan tinggi dalam rangka penguatan Desa Sukawidi ini bebas dari stunting. Diharapkan ada forum sebagai mitra desa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Yaitu kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Jadi diharapkan nanti ditetapkan SK Kepala Desa tentang tim percepatan penurunan stunting.
3: Bidan Desa Sukawidi Nurahma Anggorowati menilai kegiatan tersebut sangat membantu meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat tentang pencegahan stunting. Ia menyebut persoalan stunting di Desa Sukawidi bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan pemahaman masyarakat dalam mengolah makanan bergizi untuk anak.
5: Bermanfaat sekali, menambah wawasan dan pengetahuan dari kami, termasuk saya, sama kader-kader Posyandu. ini tadi kan juga ada keluarga dari Baikas stunting ya Pak ya. Jadi ibu-ibunya juga biar tahu stunting itu apa toh, dampaknya apa, kemudian manfaatnya posyandu itu apa, terus kenapa toh harus datang posyandu, jadi biar menambah pengetahuan ini ibu balita.
3: Sementara itu, kader posyandu Desa Sukowidikandi mengatakan layanan posyandu rutin digelar setiap bulan dengan pelayanan kesehatan, pengukuran berat badan hingga edukasi gizi. Dosen Prodi Kebidanan Magetan Sunarto mengatakan TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam 1 tahun ke depan. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting hingga 5% dalam 1 tahun. Saat ini, prevalensi stunting di Desa Sukowidi mencapai hampir 28%, jauh di atas batas maksimal prevalensi nasional sebesar 14%. Menurut Sunarto, tim percepatan penurunan stunting TPPS Desa Sukowidi akan bekerja menyeluruh mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 60 bulan. Setiap divisi dalam TPPS memiliki tugas khusus untuk memastikan anak usia 2 tahun hingga 5 tahun bebas dari stunting.
6: Forum ini dengan program kerja itu tujuannya adalah percepatan untuk penurunan stunting paling tidak dalam 1 tahun bisa 5% dari angka 16 menjadi angka 8 karena cukup banyak angka stunting di Sukowidi padahal secara prevalensi masing-masing sebesar 14% saja. Nah di sini hampir 28%. Nah, kemudian berikutnya tentu tim TPPS tidak bisa bekerja sendiri setelah dilegal formalkan dengan surat kepala desa. Nanti program kerja dimasukkan ke pemerintah desa untuk selanjutnya diikutkan dalam kegiatan musrenbang des.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Dukung perekonomian desa, 126 koperasi merah putih di Gresik siap beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Dalam peresmian massal secara virtual tersebut, Kabupaten Gresik menyumbang kesiapan operasional untuk 126 titik koperasi yang telah dinyatakan tuntas dan siap melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program strategis ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI Polri guna membangkitkan roda perekonomian berbasis pedesaan. Guna mematangkan jalannya program ini, pemerintah Kabupaten Gresik fokus menyiapkan rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para personalia pengelola agar cakap dalam hal administrasi, operasional, hingga strategi penjualan.
8: Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dari SDM, dari personil yang ada di KDMP untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional pengadministrasian sampai penjualan dari produk yang ada di masing-masing KDMP.
7: Di sisi lain, Kepala Staf Kodim 0817 Gresik, Mayor Infsiari, memaparkan bahwa saat ini TNI telah menggenjot penyelesaian fisik di lapangan, di mana 126 titik bangunan sudah mencapai progres konstruksi di atas 60%, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan. Meski peluncuran operasional penuh secara menyeluruh, masih menunggu pemenuhan fasilitas logistik serta sarana gerai dari PT Agrinas Pangan Nusantara, seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung 100% pada Agustus mendatang, agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara luas oleh warga Gresik.
9: Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan rata-rata di atas 60%. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100%.
7: Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
11: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
12: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional,
11: sebenarnya? Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
10: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200, Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. TEMS, just bridge to the future. Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabu Suara 103,9 FM. Music

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Brava Suara.
3: Music and information. Brava Suara. 103,9 FM. Brava Suara.
4: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik. Dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis. Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar untuk masa depanmu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Promes Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada

0: jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Teh jus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Brava Suara.
6: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Iya. Yeah. See?

0: ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Pengedar pil koplo lintas provinsi dibekuk di Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil membongkar kasus peredaran pil koplo lintas provinsi yang beroperasi di wilayah pesisir utara Lamongan. Dalam pengungkapan ini, dua orang tersangka berhasil diamankan, masing-masing berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dalam jumlah yang begitu besar. Di antaranya, lebih dari 123 ribu butir pil double L, ribuan pil heximer, serta obat keras jenis tramadol yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah. Polisi mengungkapkan para pelaku menggunakan rumah kios di kawasan Paciran sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang diedarkan melalui kios-kios jamu. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyebut jaringan ini baru aktif beroperasi sejak awal Mei 2026. Saat ini, kedua tersangka diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu bandar utama lainnya masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar. Melaporkan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Poltekkes Kemenkes Surabaya bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program studi D3 Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali melanjutkan program pengabdian masyarakat di Desa Sukawidi, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Program tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D3 Kebidanan Magetan Suparji mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan program kemitraan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Suparji menjelaskan, TPPS Desa Sukawidi nantinya akan memiliki legalitas resmi melalui surat keputusan kepala desa. Dalam program tersebut, kader Posyandu juga mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, pelayanan standar Posyandu, hingga edukasi gizi keluarga. Selain peningkatan sumber daya manusia, program juga mendorong penguatan sarana edukasi di Posyandu. Pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi mulai dari layanan balita, ibu hamil, kesehatan reproduksi hingga lansia.
4: Diharapkan nanti ada kemitraan pemerintah desa dengan perguruan tinggi dalam rangka penguatan Desa Sukawidi ini bebas dari stunting. Diharapkan ada forum sebagai mitra desa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Yaitu kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Jadi diharapkan nanti ditetapkan SK Kepala Desa tentang tim percepatan penurunan stunting.
3: Bidan Desa Sukawidi Nurahma Anggorowati menilai kegiatan tersebut sangat membantu meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat tentang pencegahan stunting. Ia menyebut persoalan stunting di Desa Sukawidi bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan pemahaman masyarakat dalam mengolah makanan bergizi untuk anak.
5: Bermanfaat sekali, menambah wawasan dan pengetahuan dari kami, termasuk saya, sama kader-kader Posyandu. Ini tadi kan juga ada keluarga dari Prioritas Stunting ya, Pak ya. Jadi ibu-ibunya juga biar tahu stunting itu apa toh, dampaknya apa, kemudian manfaatnya posyandu itu apa, terus kenapa toh harus datang posyandu, jadi biar menambah pengetahuan ini ibu balita.
3: Sementara itu, kader posyandu Desa Sukowidikandi mengatakan layanan posyandu rutin digelar setiap bulan dengan pelayanan kesehatan, pengukuran berat badan hingga edukasi gizi. Dosen Prodi Kebidanan Magetan Sunarto mengatakan TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam 1 tahun ke depan. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting hingga 5% dalam 1 tahun. Saat ini, prevalensi stunting di Desa Sukowidi mencapai hampir 28%, jauh di atas batas maksimal prevalensi nasional sebesar 14%. Menurut Sunarto, Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Desa Sukowidi akan bekerja menyeluruh mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 60 bulan. Setiap divisi dalam TPPS memiliki tugas khusus untuk memastikan anak usia 2 tahun hingga 5 tahun bebas dari stunting.
6: Forum ini dengan program saya itu tujuannya adalah percepatan untuk penurunan stunting, paling tidak dalam 1 tahun bisa 50% dari angka 16 menjadi angka 8, karena cukup banyak angka stunting di Sukowidi, padahal secara prevalensi masing-masing sebesar 14% saja. Nah, di sini hampir 28%. Nah, kemudian berikutnya tentu tim TPPS tidak bisa bekerja sendiri. Setelah dilegal formalkan dengan surat kepala desa, nanti program kerja dimasukkan ke pemerintah desa untuk selanjutnya diikutkan dalam kegiatan musrenbang des.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Nasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Dukung perekonomian desa, 126 koperasi merah putih di Gresik siap beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Dalam peresmian massal secara virtual tersebut, Kabupaten Gresik menyumbang kesiapan operasional untuk 126 titik koperasi yang telah dinyatakan tuntas dan siap melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program strategis ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI Polri guna membangkitkan roda perekonomian berbasis pedesaan. Guna mematangkan jalannya program ini, pemerintah Kabupaten Gresik fokus menyiapkan rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para personalia pengelola agar cakap dalam hal administrasi, operasional, hingga strategi penjualan.
8: Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dari SDM, dari personil yang ada di KDMP untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional pengadministrasian sampai penjualan dari provinsi yang ada di masing-masing KDMP.
7: Di sisi lain, Kepala Staf Kodim 0817 Gresik, Mayor Infsiari, memaparkan bahwa saat ini TNI telah menggenjot penyelesaian fisik di lapangan, di mana 126 titik bangunan sudah mencapai progres konstruksi di atas 60%, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan. Meski peluncuran operasional penuh secara menyeluruh, masih menunggu pemenuhan fasilitas logistik serta sarana gerai dari PT Agrinas Pangan Nusantara, seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung 100% pada Agustus mendatang, agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara luas oleh warga Gresik.
9: Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan rata-rata di atas 60%. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100%.
7: Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
11: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
12: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional, sebenarnya?
11: Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
10: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
12: Oh, awalnya berapa yang
11: awalnya bayang? Paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara.
14: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMA N1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prabu Suara 103,9 FM. Music

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News and information. Prame Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Rama Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Brahma Suara.
10: News and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Iya.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dua jamaah haji asal Lamongan wafat di Tanah Suci, pemerintah pastikan hak tetap dipenuhi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Dua jemaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, telah mengkonfirmasi dan mengungkapkan identitas kedua jemaah tersebut. Jemaah atas nama Mat Sahid merupakan jemaah lanjut usia. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Arab Saudi di Makkah karena sakit. Sementara itu, jemaah kedua, Sibiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33 Surabaya, dilaporkan meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Makkah. Abdul Ghafur menegaskan, pihaknya telah melakukan takziah ke rumah duka sebagai bentuk pendampingan kepada keluarga jemaah. Beliau juga memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal tetap dipenuhi oleh pemerintah, yakni salah satunya ibadah haji kedua jemaah akan dibadalkan oleh petugas haji di Tanah Suci. Selain itu, jemaah yang meninggal di Makkah akan dimakamkan di area pemakaman khusus jemaah haji di Arab Saudi dan disolatkan di Masjidil Haram. Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian akan diberikan kepada ahli waris. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, mesin gagal menanjak, truk muatan kombi hangus terbakar di jalur Kedungpring Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebuah insiden kebakaran melanda truk bernomor polisi K1903AA bermuatan mesin kombi di Jalan Raya Beban Jombang, tepatnya di kawasan Desa Dredah Blumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan pada Rabu 20 Mei 2026. Peristiwa tersebut bermula ketika truk yang dikemudikan oleh Puji melaju dari arah utara menuju selatan dan melintasi tanjakan di dekat perempatan Dredah. Diduga karena kendaraan tidak kuat menanjak, pengemudi segera meminggirkan kendaraan truk ke tepi jalan, namun tidak lama kemudian muncul kepulan asap tebal di bawah kabin yang dengan cepat berubah menjadi kobaran api besar hingga menghanguskan seluruh bagian depan kemudi. Mengetahui bahaya tersebut, pengemudi bersama saksi lainnya langsung bergegas turun untuk mengevakuasi mesin kombi dari atas bak truk, sementara warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran dari Ngimbang tiba di lokasi. Kapolsek Kedungpring AKP Sudibyo bersama jajaran personilnya serta Satlantas Polres Lamongan segera melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas yang sempat tersendat parah akibat badan truk yang menghalangi jalan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini karena mesin kombi berhasil diselamatkan dari amukan api. Meskipun pemilik truk yang diketahui bernama Sigit, warga Dander Kabupaten Bojonegoro, harus menelan kerugian material yang ditaksir mencapai 40 juta rupiah karena kondisi kabin truk yang terbakar habis tak berbentuk. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Magetan. Jelang penghapusan honorer 2027, PGRI Magetan sebut masih ada 160 guru honorer yang mengabdi untuk pendidikan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 oleh pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magetan. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Magetan mencatat masih ada sekitar 160 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Ketua PGRI Kabupaten Magetan Sundarto mengatakan jumlah tersebut muncul seiring banyaknya guru dan kepala sekolah yang pensiun dalam setahun terakhir. Menurutnya kondisi kekurangan guru di Kabupaten Magetan memang terjadi terutama pada sekolah negeri. Meski demikian jumlahnya dinilai tidak sebesar kabupaten maupun kota lainnya di Jawa Timur karena sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan antisipasi dengan mengangkat banyak tenaga honorer menjadi ASN maupun P3K.
5: Data di PGRI sekarang yang kami dapat dari forum honorer itu ada sekitar 160 guru yang sekarang itu statusnya honor di sekolah-sekolah negeri. Jadi sama permasalahannya di kabupaten kota yang lain, bedanya Magetan itu pasti jauh lebih sedikit dibanding yang lain.
6: Kita karena lebih antisipasi duluan gitu ya?
5: Ya, karena dulu terantisipasi. Sekarang, untuk sekarang ya kita harus antisipasi lagi.
4: Sundarto menjelaskan, persoalan kekurangan guru diperkirakan terus bertambah karena gelombang pensiun masih berlangsung. Selain guru yang pensiun, banyak kepala sekolah juga memasuki masa purna tugas sehingga posisi kepala sekolah diisi guru yang aktif. Dampaknya, ruang kelas menjadi kosong. Yang memperkirakan kebutuhan guru akan semakin besar lantaran terdapat sekitar 130 kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Magetan saat ini.
5: Kalau sekarang ada 160 kelas yang diisi oleh mereka yang mengabdi secara sukarela, kemudian ini ada 130 kepala sekolah kebutuhannya. Itu berarti nanti ketika diangkatnya kepala sekolah dari guru, ada tambah lagi 130.
6: Ada kekosongan guru di situ.
5: Ada tambahan lagi dari 160 menjadi hampir 300 kan. Jadi
4: meski pemerintah pusat mentargetkan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027, Sundarto mengaku optimis persoalan tersebut masih dapat diselesaikan. Ia berharap pemerintah pusat membuka kembali akses data pokok pendidikan atau Dapodik agar guru honor yang belum tercatat dapat masuk dalam sistem dan memperoleh solusi status kepegawaiannya. Selain itu, PGRI Magetan juga meminta pemerintah daerah segera membuat roadmap pendidikan jangka panjang. Pemetaan itu dinilai penting untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelahiran, jumlah siswa, hingga kemungkinan regrouping sekolah. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak membuat guru honorer merasa ditinggalkan. Menurutnya para guru honorer selama ini telah menjadi pengisi kekosongan tenaga pendidik dengan pengabdian besar meski menerima honor terbatas.
5: Harapan saya ada narasi-narasi yang menyejukkan buat mereka karena bagaimanapun menurut saya mereka adalah pahlawan menurut saya karena mereka mengisi ruang kelas yang harusnya diisi oleh negara dengan tentunya gaji yang layak dan mereka dengan sukarela bekerja mengisi ruang kosong yang belum diisi itu kemudian dia mengabdi mengajarkan ilmunya dengan berapapun dia digaji dia tidak mempermasalahkan itu. Itu luar biasa.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Sopir tak hafal jalan, truk trailer terbalik di tikungan Ring Road Ngawi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalur Ring Road Timur Ngawi mendadak ramai pada Rabu dini hari setelah sebuah truk trailer bermuatan sabu terguling di ruas jalan menikung. Kendaraan besar bernomor polisi G8948KF itu diduga kehilangan kendali hingga menghantam tiang di tepi jalan sebelum akhirnya roboh menutup sebagian badan jalan. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan sopir dan kernet mengalami luka-luka. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri dari dalam kabin meski kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah. Truk diketahui tengah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Purwokerto dengan membawa muatan sabun. Sopir truk Rifki mengaku tidak mengenali medan jalan di kawasan Ring Road Timur Ngawi. Ia juga mengakui pengemudi dalam kondisi mabuk saat kejadian berlangsung.
8: Mau kemana itu, Mas?
9: Mau ke barat.
8: Terus mobilnya terguling?
9: Iya.
8: Apa yang Mas lakukan tadi setelah terguling? Cara keluarnya gimana?
9: Ya, tadi kita buka pintu, ada yang bukain pintu kita.
8: Ada berapa orang, Mas, di dalam?
9: Dua ini sama kena itu.
8: Muat apa itu, Mas?
9: Muatan sabun.
8: Mau dibawa ke?
9: Purwokerto, Mas.
8: Purwokerto. Dari mana, Mas?
9: Dari Gresik, Surabaya.
7: Posisi truk yang melintang di sebagian jalan sempat mengganggu arus lalu lintas dan menjadi perhatian warga maupun pengendara yang melintas. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengatur arus kendaraan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan kepolisian. Petugas juga berupaya mengevakuasi badan truk menggunakan kendaraan derek agar jalur Ring Road Timur kembali normal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu. naik lagi 150 sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
13: Oh, awalnya berapa yang
12: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
14: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prambe Suara, bareng lagi sama aku Lia ya. Tentu saja kita nanti akan dari jam 4 sampai jam 8 seperti biasa aku nemenin kamu ya sobat ya. Dan spesial sore hari ini aku bakal ngajakin kamu ngakuin atas dosa bareng-bareng yang sebenarnya ini kita lakuin ya, soal keuangan ya sobat ya. Siapa di sini yang hobi banget scrolling media sosial sampai tengah malam enggak sadar tiba-tiba check out aja, dan ketika paketnya udah dateng ngerasa ternyata kita enggak butuh-butuh amat tentang hal itu. Misal kalau dari aku sih, misal kita beli press on nails, kemudian beli stiker-stiker lucu gitu. Dan apalagi kalau kita kaum perempuan ya, itu kadang beli apa-apa itu bukan butuh utamanya, tapi kadang ada yang karena lucu, karena imut gitu. Ya itu sih, itu sebenarnya PR yang jadi momok kita semua ya, utamanya perempuan ya. Apalagi kalau beli lipstick ya, padahal lipstiknya udah sesuai dengan warnanya, udah sesuai, malah punya banyak udahan, tapi masih aja beli aja gitu. Kadang nanti siapa tahu butuh gitu. Bukan butuh sekarang, tapi siapa tahu nanti butuh gitu ya. Hal receh apa sih yang selalu sukses bikin kamu boros nih sobat? Selain dari benda-benda yang lucu, benda-benda yang kiranya kamu check outnya tengah malam di jam-jam ketika tangan kamu mudah kesleo ya sobat ya. Atau biasanya borosnya itu dari segi makanan. Misal setiap pagi minum kopi harus wajib beli, atau setiap sore harus apa gitu. Nah ada gak dari versi hal receh apa sih, hal sederhana apa sih yang bikin kamu selalu sukses jadi orang yang boros? Kamu bisa komen-komen aja ya di WhatsApp Radio Prambe Suara di 081230302-1039. Dan spesial buat kamu sore hari ini, aku bakal setelin lagu Risk It All dari Bruno Mars. Jangan kemana-mana, stay tune bareng aku di Prambe Suara 103,9 FM, Music It and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik. Dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar untuk masa depanmu. Karirnya gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih tentang sebenarnya kamu dosanya kalau soal keuangan tuh apa sih, hal receh apa yang bikin kamu jadi mudah boros ya sobat ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk nih ya sobat, dari Kak Bima dari Lamongan Kota nih. Halo Kak Lia, aku nih korbannya jajan minimarket Kak. Niatnya awal sih sebenarnya mau beli air mineral doang, tapi pas ke kasir ya pulangnya nenteng ciki, es krim, ada permen. Receh sih emang, tapi kalau seminggu 3 kali ya lumayan ya, bikin dompet nangis. Nice bener, aku juga gitu kadang. Misal mau masuk minimarket biasanya kalau tarik tunai atau mau setor tunai, kadang kan, atau beli pulsa deh, kan gak enak ya kalau gak sambil beli ya. Akhirnya beli, dan belinya juga tinggal dikali aja ya sobat ya. Dan itu sebenarnya bisa jadi pembentuk perilaku konsumtif sih kalau saya lihat. Tapi kadang kita juga bikin boros itu ditutup dengan kata selfie buat, ayo siapa yang kayak gitu juga, gak boleh ya. Kadang keterusan selfie juga gak bagus sobat gitu. Ini ada lagi dari Kak Siska, buat Kak Bima dulu deh. Mungkin Kak Bima nanti dibatasi ya, tetap sambil dipikir dulu biar gak bikin dompetnya menangis gitu ya Kak. Kemudian ini ada dari Kak Siska nih. Sorry Kak, aku ngaku dosa banget, paling boros di biaya admin sama top up e-wallet tiap hari. Sehari itu bisa 4-5 kali transfer beda bank atau isi saldo karena tokonya beda-beda. Pas iseng nyatet keluaran dari bulanan, uang adminnya bisa dijadiin makan all you can eat. Waduh, iya sih. Coba deh Kak, Kakak bisa ganti aplikasinya yang tanpa admin ya, bonus. Apa tahu ada ini ya, Flip ya sobat ya. Nah kamu bisa pakai itu, atau kalau emang perlu yang berangkat ke misal ke BRI Link atau ke tempat-tempat yang tarik tunai dan ada adminnya ya sobat ya, coba diperhitungkan deh berapa kali kesana, atau bisa diminimalisir dengan mengurangi perkaliannya, jadi kayak sekalian gitu biar gak peng tentang adminnya, tinggal dikali ya. Jadi banyak gitu ya Kak Siska ya. Kemudian ini ada dari Kak Putri. Lia, aku ngerasa terpanggil. Waduh, hal receh yang bikin aku boncos itu blend box, gantungan kunci tas yang gemes-gemes. Harganya sih murah ya, 30-50 ribu, tapi karena penasaran ya, sampai dapat secret karakter, aku bisa check out berkali-kali sampai puas. Astaga. Waduh Kak Putri, ini juga jadi momok ya, atau PR banget sih buat Kak Putri. Jadi dikurangi deh tingkat impulsifnya atau konsumtifnya ketika nemuin benda-benda yang notabene lucu gemes. Karena kadang itu sekilas aja sobat, pas udah pulang ya udah gitu aja, feelnya ya nggak yang gimana-gimana ya. Kemudian blind box, apalagi blind boxnya yang tipe yang boros ya, satu aja udah jutaan. Nah itu perlu coba deh, kalau emang itu sesuai dengan dompet it's okay, tapi ketika dompetnya udah mulai nangis kayaknya itu udah salah satu bentuk tanda-tanda ya sobat ya. Jadi kayaknya udah mulai perlu putar balik, ganti jalannya gitu ya sobat ya. Dan dari komen-komen yang masuk, Kak Bima, Kak Siska, Kak Putri, semoga kalian segera sembuh dari tipe-tipe hal receh yang bikin kamu jadi boros ya. Kalau misal borosnya, tapi ya kita perlu ada dua sudut pandang sih sobat terkait hal ini ya. Misal borosnya itu emang salah satu bentuk self-reward dan uang atau dompet kamu gak nangis, it's okay. Tapi ketika dompet kamu mulai nangis tapi kamu gak sadar, itu bisa jadi toksik juga. Jadi sebisa mungkin kamu lihat kemampuan kamu deh, kalau emang itu bagus dan gak apa-apa buat kamu, ya silakan. Tapi ketika bikin kamu jadi nyesel ya sobat ya, mending kamu pikir-pikir lagi deh gitu ya. Dan masih bersama dengan aku Lia ya, stay tune aja karena masih ada komen lain yang menarik ya buat dibacain. Mungkin bisa jadi pengalaman, apa ya, kayak jadi pelajaran buat kamu juga ya sobat, biar gak niru, atau kamu ada yang samaan juga. Selain itu nanti kita juga ngebahas seputar gaya hidup yang konsumtif, musuh terbesar kita ya ada di HP kita sendiri kadang. Nah apa itu, kamu stay tune bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabesuara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan.
4: Nah sobat ya, aku mau update dulu lalu lintas sore hari ini tuh kayak gimana ya. Biar kamu yang kiranya mau berangkat ke rumah, misal pulang dari kantor ya, kamu bisa tahu update-nya. Atau mau berangkat main-main, boleh banget ya sobat ya. Dan ini aku ambil titik pertama yang mau aku cek, ada di simpang titik 0. Nah, ada di simpang titik 0 ini sebelahnya alun-alun ya sobat ya. Untuk di sore hari ini kelihatannya cukup ramai, ada pelari juga, ada orang yang lagi olahraga juga ya sobat ya. Didominasi pengendara roda 2 dan roda 4. Namun tetap berhati-hati ya sobat ya. Di sini tuh kadang kita mudah ketelingsingan. Misal ternyata di arah yang berbeda ada pengendara lain yang juga mau melintas gitu. Jadi kamu enggak usah berburu-buru ya kalau lagi di jalan ya. Tetap ikuti rambu dan jangan lupa pakai helm kamu, jangan lupa dipakai seat belt-nya juga. Tetap berhati-hati karena keselamatan kamu yang utama. Dan next ini aku bakal cek di simpang 3 Telon Sukadadi ya sobat. Nah kelihatannya di sore hari ini juga cukup ramai, namun masih lancar nih sobat. Nah terkait ini kamu tetap berhati-hati ya, karena di simpang Telon Sukadadi itu kalau sore emang kadang lagi macet-macetnya untuk ke arah Telon daerah Paciran gitu. Nah ini tidak diperkenankan ya kalau mau nyelonong aja kayak barusan ada pengendara atau pengendara dengan helm putih ini ya sobat ya. Tetap berhati-hati ya, mereka ini tipe-tipe yang mudah melanggar biasanya. Nah, gitu. Di sini juga banyak misal pengendara roda 2 yang mereka mau belok ke arah Paciran, mereka itu berhentinya bukan di depan lampu merah sobat, tapi di pertigaannya gitu. Nah, ini sementara update sore hari ini ya sobat ya, buat kamu yang pulang dari kerjaan tetap berhati-hati, enggak usah buru-buru. Kalau kamu mau nongkrong-nongkrong juga tetap berhati-hati, enggak usah buru-buru. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan usai ini akan ada tayangan azan sholat maghrib. Buat kamu yang menjalankan, selamat menunaikan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Promes Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
11: Prames Suara.
12: News and information. Prames.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
2: Menuju puncak ibadah haji atau fase al-musna yang tinggal menghitung hari, persiapan fisik dan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim di tanah suci kini menjadi fokus utama, khususnya bagi jamaah haji kloter sub-33 asal Kabupaten Lamongan. Kondisi cuaca di Mekah saat ini dilaporkan cukup menantang. Dr. Nadia, selaku tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah kloter sub-33 Lamongan, menjelaskan adanya perbedaan cuaca yang signifikan antara Mekah dan juga Madinah. Terkait persiapan awal jamaah dalam menghadapi fase al-musna ini, berikut penjelasan selengkapnya.
3: Saat ini kami insyaallah persiapan untuk proses al-musna yang mana seminggu lagi. Jadi menata kembali badannya, menata kembali dirinya. Mungkin nanti akan ada rapat-rapat, lalu mulai adanya peregangan dan lain sebagainya kayak gitu.
2: Pergeseran lokasi dari Madinah ke Makkah memang membawa perubahan kondisi lingkungan yang cukup drastis bagi para jamaah. Selain suhu udara yang panas, tingkat kelembapan yang rendah menjadi tantangan tersendiri. Lebih lanjut, Dr. Nadia menguraikan bagaimana kondisi cuaca di Makkah tersebut memicu sejumlah keluhan kesehatan pada jamaah.
3: Oke, kalau sekarang kan posisinya sudah pada di Mekah ya, ada perbedaan dengan pada saat di Madinah. Kalau di sini mungkin alhamdulillah lebih tidak mudah kering dalam artian kulitnya seperti itu. Namun ya memang tetap ya pada posisi dengan kondisi yang panas yang cukup ekstrim yang berbeda dengan di Lamongan seperti itu. Kenapa bedanya adalah di kelembapannya. Kelembapannya di sini itu kecil sekali alias rendah. Jadi keringat pun itu sebenarnya nggak kerasa. Tahu kering aja, tahu-tahu haus aja kayak gitu. Selain itu juga karena mudahnya kering juga kan, yang kering itu bukannya bagian luar tapi bagian dalam. Jadi mudah sekali tenggorokan makin kering kayak gitu. Batuk, pilek seperti itu tuh sangat mudah terjadi.
2: Rendahnya kelembapan udara yang memicu gejala batuk dan pilek ini ternyata bukan satu-satunya hal yang diantisipasi oleh tim medis. Menjelang puncak al-musna, paparan suhu ekstrim di luar ruangan berpotensi memicu gangguan kesehatan yang jauh lebih berat. Dr. Nadia menegaskan ada resiko fatal seperti heat stroke yang saat ini sedang dipantau secara ketat.
3: Kalau saat ini ya, yang paling diwaspadai adalah apalagi persiapan menuju al-musna, yang pasti adalah yang berbeda ya dari Indonesia yaitu head stroke. Jadi head stroke ini adalah kondisi di mana seperti stroke, seperti ya bukan kelumpuhan sebenarnya, lebih pada tidak fungsinya badan dikarenakan panas yang terlalu tinggi. Panas di luar yang terlalu tinggi sehingga badan itu menjadi panas yang masya Allah lebih dari 41 derajat seperti itu, sehingga banyak terjadi kerusakan di tubuhnya. Dan ini yang bahaya sekali kayak gitu, karena beberapa kali ini sebelum al-musna pun ya, pada saat melakukan umrah wajib dan lain sebagainya, apalagi di waktu-waktu yang cukup ekstrim di jam 11 ke atas, itu kan biasanya sudah mulai 44 derajat ya. Nah itu kan masya Allah teriknya ya, ini potensi dari heat stroke ini tinggi kayak gitu, serangan panas seperti itu.
2: Tingginya potensi heat stroke atau serangan panas ini tentu memerlukan perhatian ekstra. Terlebih karena mayoritas jamaah haji kloter sub-33 merupakan kalangan lanjut usia. Menanggapi kondisi tersebut, tim kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah preventif guna memantau dan menjaga kondisi fisik para jamaah lansia ini.
3: lebih dari 60% itu jemaah kami memang jemaah lansia kayak gitu, lebih dari 60% tapi 60% kayak gitu. Untuk itunya, untuk tingkat preventifnya sendiri ya, atau pencegahan dari beberapa adalah dari awal kita sudah mulai mencanang, bahkan dari manasik ya, kita mulai mencanangkan untuk obat-obat apa saja yang harus dibawa selama 42 hari. Jadi kita sudah menegaskan terkait obat-obatan yang ada. Selain itu juga pada saat mulai di sini, mulai kita lakukan visitasi seperti itu. Mulai kita lakukan visitasi untuk jemaah yang lansia seperti itu. Dan secara berkala kita akan melakukan pemeriksaan kayak gitu.
1: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Pion Syariah Banking.
4: Brava Suara.
0: News and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam ya sobat ya, buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, segera menyegerakan ya, karena waktu di awal lebih baik gitu ya sobat ya. Dan tadi kita kan barusan terkait update dari liputan haji ya sobat ya, update-nya semacam itu ke tingkat kelembapannya rendah ya, namun masih relevan dengan jemaah haji yang ada di Mekah, perpindahan ke Madinah, dan utamanya dari Lamongan kan ada update terkait sepeninggalan ya. Habis ini kita akan ada live call bareng sama Pak Haji Fahri.

0: Boleh diceritain dulu Bapak, mungkin kronologinya Bapak yang tahu gitu ada.
1: Assalamualaikum, mendengar yang saya hormati. Kami sekarang sedang ada di Hotel Transit. Jadi hotel ini ada beberapa travel dari Indonesia, khususnya dari Surabaya ada dua travel, dari Jakarta banyak. Kira-kira hampir 800 orang di dalam satu gedung hotel ini. Dan alhamdulillah sejak kedatangan kami beberapa waktu yang lalu, kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Di samping saya ada dokter kami, dokter rombongan yang luar biasa ini. Seorang dokter cewek yang menurut saya cukup handal untuk ditampilkan dalam perbincangan ini. Silakan ini dengan Bu Dokter nih sebentar ya. Ya sebentar, sebentar. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Tuh dengan Ibu Dokter siapa boleh tahu?
2: Saya Dr. Wahyu Finasari Said, biasa kenal dengan Dr. Vina.
0: Oke, baik, dengan Dr. Vina, nggih. Ibu, terkait ini kita kan mendapatkan informasi bahwa ada dua jamaah asal Lombok yang meninggal dunia. Nah, mungkin Ibu tahu kronologinya, Ibu. Boleh disampaikan, Ibu?
2: Oh mohon maaf, kalau saya kan dokter haji khusus. Ya, jadi untuk haji khusus dan haji reguler itu memiliki tim-tim medis atau tim kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan ranahnya, karena saya ada dokter ke ranah dokter reguler gitu, beda mungkin ya, beda tugas dan beda wewenang. Nah, untuk informasi terkait meninggalnya jamaah yang di Lamongan, mungkin detailnya lebih tepatnya yang dokter tim jamaah haji reguler yang menangani yang lebih paham ya.
0: Baik, mungkin bersama dengan Ibu Fani kita update seputar kesehatan dari para jamaah aja ya. Untuk kondisi kesehatannya bagaimana Ibu untuk hari ini?
2: Halo.
0: Baik, mungkin bersama dengan Ibu bisa kita update kesehatan ya Ibu ya. Nah, untuk update kesehatan per hari ini bagaimana Ibu dengan cuaca yang ekstrim di sana? Boleh diceritakan?
2: Alhamdulillah sejak kita Baik, alhamdulillah sejak kita sampai 12 Mei, hari Minggu yang lalu, kondisi jamaah kita semua rata-rata stabil ya. Mungkin ada sedikit gangguan kesehatan seperti radang tenggorokan, demam, sakit otot, sakit pencernaan yang ringan. Tetapi semuanya dapat teratasi dalam hitungan 1-3 hari dan tidak ada kondisi yang lebih berat, tinggal sedikit. Nah, belajar dari pengalaman di tempat-tempat lain yang bisa kita amati yang selama ini disampaikan di media, bahwa sebenarnya kunci dari kestabilan kondisi kesehatan jamaah itu terutama dan pola hidup sejak mendarat di Arab Saudi. Nah, bagaimana para jamaah ini melindungi dirinya masing-masing dari serangan panas karena suhu rata-rata sekitar 39 derajat dan itu harus siap. Kalau di Indonesia kan kita biasanya 33 saja sudah lumayan ya, lumayan luar biasa. 35 itu untuk orang-orang Indonesia cukup membuat terik dan dehidrasi. Nah, begitu mendarat di Arab Saudi, kita menghadapi perubahan cuaca yang sangat ekstrim, kelembapannya juga sangat sangat rendah sehingga dehidrasinya sangat berat. Nah, kalau dirinya masing-masing untuk mencegah kondisi dehidrasi tersebut, komplikasi-komplikasi dan pemberat akibat dehidrasi.

0: Ya, jadi alhamdulillah grup kami di PT Al Amin Konsorsium ini semuanya insya Allah stabil dan siap untuk masuk ke puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan juga Jamarat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bu ya, aman ya sejauh ini. Mungkin terkait jamaah haji yang lanjut usia ya, mungkin apakah ada penanganan khusus? Suaranya putus-putus sih Bu di sini. Kemudian pertanyaannya mungkin seputar jamaah haji khusus yang lanjut usia Bu ya, apakah ada penanganan khusus nih dari tim medis di sana?
0: Baik. Iya benar. Untuk kelompok lanjut usia memang ada lanjut usia yang dalam kondisi sehat, ada yang memang perlu apa namanya monitoring ya, perlu sehingga jamaah yang perlu pendampingan. Nah, memang untuk jamaah-jamaah usia lanjut yang perlu pendampingan karena penyakit bawaan, maka tentu kita membutuhkan juga dukungan dari tim-tim atau jamaah lain yang satu ruangan, satu kamar dengan jamaah tersebut. Nah, biasanya dengan bantuan beliau-beliau ini, dengan bantuan jamaah lainnya ini, mulai dari pemberian obat rutin, kontrol misalnya ada keluhan batuk dan lain sebagainya, itu akan dikomunikasikan dengan kami. Dan jika diperlukan, akan dilakukan pemberian terapi dan penanganan lebih lanjut. Nah, hal itu tentu menjadi kunci, Ma, agar kondisi pasien tersebut tidak menjadi berat. Ya, cukup hanya kasih. Jadi, insya Allah dengan apapun kondisinya, semuanya siap untuk masuk ke dalam fase bila.
1: Oke, ya baik Ibu. Jadi, sudah dipastikan dalam kondisinya bagus ya Ibu ya. Dan ya,
0: suara saya jelas?
1: Iya, sekarang jelas Ibu. Tadi sempat putus-putus gitu. Dengan Ibu Fani ya tadi, Ibu, misal nih, ada jamaah
0: iya, yang, alhamdulillah.
1: Misal nih, ada jamaah yang ternyata mereka tidak
0: Fina,
1: oh iya, sorry. Dengan Ibu Fina, Ibu, misal nih, ada jamaah haji yang tidak mendengarkan himbauan, misal kekurangan minum dan sebagainya. Nah, itu himbauannya gimana, Ibu? Biar memastikan, biar tidak ada jamaah di sana yang misinformasi atau tidak menerapkannya gitu. Bagaimana Ibu?
0: Bahwa tim ya suaranya terdengar?
1: Iya, terdengar.
0: Ya, jadi pada prinsipnya untuk penanganan jamaah ini tentu membutuhkan kerjasama tim, tidak hanya dari tim medis tapi juga tim pembimbing lainnya, terkait dengan penyediaan air minum yang cukup di setiap ruangan atau rawat inap. Air itu memantau, misalnya dalam satu ruangan ini ada 5 liter air. Dalam sehari kok masih utuh ya, padahal di situ ada beberapa orang. Dari situ biasanya kita bisa mengamati kepatuhan jamaah terhadap pemenuhan kebutuhan cairan harian secara mandiri. Nah, kemudian ketika ditemukan adanya penurunan nafsu makan dan juga otomatis, apalagi terutama pada kelompok jamaah yang usia lanjut, tentu ini kita tahu dalam kondisi normal pun kelompok usia lanjut juga cukup mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi harian. Nah, Tetapi dalam kondisi seperti ini kita perlu melakukan pendekatan secara personal, komunikasi yang lebih intens dengan para jamaah agar dapat menyadari pentingnya cairan tersebut untuk keberlangsungan kesehatan beliau selama proses ibadah. Dan ketidakpatuhan yang dilakukan tentu akan merugikan jamaah tersebut dengan sendirinya. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, tentu kita tidak perlu lagi memberikan semacam warning-warning yang lebih ketat, karena secara pribadi sudah paham bahwa memang ini sendiri itu. Ya, kita melakukan pendekatan secara personal.
1: Oh iya, sama ini Bu, sejauh ini yang di jamaah haji aman ya, kloternya tidak ada yang terpencar atau ada tiba-tiba kehilangan jamaah lainnya, mungkin ada pengalaman itu Bu sejauh ini?
2: Iya, alhamdulillahnya kami juga memberikan batasan bagi para jamaah untuk melakukan perjalanan di lingkungan tempat penginapan agar tidak melakukan perjalanan seorang diri, terutama jika tanpa disertai keluarga ya perjalanannya, hanya sendiri. Tapi kalau dengan keluarga tentu harus dipastikan bahwa keluarga tersebut, jika jamaahnya perempuan, adalah laki-laki yang paham kondisi di Arab Saudi. Tetapi jika mengkhawatirkan, maka harus diawasi oleh mutawif yang menetap di Arab Saudi, sehingga hafal jalan, hafal lokasi, tahu berkomunikasi dengan penduduk lokal. Nah, itulah aturan yang kami terapkan, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan aturan yang ketat ini tidak ada risiko jamaah tersesat atau tidak terawasi. Okay, ya, kita berusaha semaksimal mungkin.
1: Ibu yang di sana, yang jamaah haji sekarang kan yang paling perlu jadi perhatian itu udara ya, suhu. Jadi perlu adaptasi.
2: Betul.
1: Nah, gimana nih? Mungkin ada tips biar mereka tetap fit ya, selain minum tadi, Ibu. Ada lainnya mungkin tips biar tetap fit menjalankan ibadah hajinya?
2: Iya. Selain asupan cairan untuk mengganti cairan yang hilang, karena kan kalau dehidrasi itu artinya banyak cairan yang hilang dari tubuh kita. Nah, maka tentu untuk mengatasinya ya diganti cairan yang hilang tersebut. Itu prinsip dasarnya. Nah, kemudian juga menjaga kesehatan secara keseluruhan, misalnya dengan tetap beraktivitas atau berolahraga ringan. Ya, tidak hanya ibadah, istirahat, makan, ibadah, tapi juga kita memberikan edukasi agar jika ada kesempatan, para jamaah juga melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi, menggerakkan badan di kamar, ya, kemudian juga mengurangi stres karena rindu dengan keluarga misalnya, ya, itu juga merupakan kunci kesehatan dari masing-masing orang. Gitu.
1: Oke, baik Ibu. Mungkin sementara itu Ibu, mungkin Ibu ada salam buat Radio Pramas ya pendengarnya, siapa tahu ada yang belum berangkat biar bisa nyusul, boleh sebagai pertanyaan penutup gitu.
2: Iya. Kami di sini di Arab Saudi di kota Mekah tentu sangat mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan untuk kami semua sampai ke tanah suci ini. Tentu harapan dan doa yang sama dilantunkan oleh semua umat muslim di seluruh dunia, dan kami juga mendoakan semoga siapapun, dimanapun, apapun kondisinya bisa merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Vina ya. Terima kasih banyak Ibu untuk perkenan ya, ikut di live call kali ini, bisa kembali ke Pak Farid nggih. Ya. Terima kasih Bu.
2: Terima kasih.
3: Ya, Radio Prameswara.
1: Iya. Mungkin ada salam atau sapaan doa ke audiens Bapak
3: apa yang disampaikan? Ya, tentu kami yang ada di tanah suci, di tanah air, di tanah Mekah Mukarrabah yang bersiap menuju ke Arafah, tentu mohon tambahan doa yang tulus dan ikhlas dari keluarga yang ada di tanah air, dan itu menjadi salah satu pendorong kami untuk dapat terus semangat beribadah pada Allah dan menuju ke Arafah yang didambakan oleh umat sedunia. Semoga ya, semoga masyarakat yang belum terpanggil pada saat ini, di kemudian hari Allah memberikan hidayah untuk kemudian tergerak hatinya, untuk kemudian menyusul kami yang sudah ada di tanah suci pada saat ini. Amin, Bapak. Salam kami untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Lamongan.
1: Terima kasih banyak Bapak Farid. Amin. Semoga dilancarkan semua kegiatannya Bapak ya. Mungkin ini
3: amin, amin.
1: Hari ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Salam sampai besok ya.
1: Iya Bapak. Sampai jumpa.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, baru saja ya bersama dengan Pak Haji Farid. Beliau ini adalah founder pemilik Turindo yang sedang menemani jamaah haji di sana. Pun ada tadi Dr. Vina ya, beliau dari kesehatan reguler ya sobat ya. Namun terkait kronologi meninggalnya dua jamaah haji asal Lamongan belum kita dapatkan ya. Mungkin akan diupdate di next liputan seputar haji. Dan tetap pantau di siaran kami di Radio Prameswara FM gitu ya sobat ya. Buat kamu yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, disegerakan. Dan tentu saja doanya semoga kita semua segera menyusul ya dengan para jamaah haji yang punya pengalaman beribadah langsung di rumah Tuhan. Gitu ya sobat ya. Stay tune terus bareng aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Tentunya di radio kesayangan kamu di Radio Prameswara FM 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Brava Suara.
5: Music FM Information. Brava Suara.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1. 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam sobat Rame Suara ya, dimanapun kamu berada. Semoga kamu tetap stay tune di sini, temenin aku ya, karena aku bakal nemenin kamu juga sampai jam 8 malam nanti gitu. Dan tadi kita udah live call bareng sama Pak Farid ya, ngomongin soal gaya hidup konsumtif ya. Apakah dengan kita melakukan ibadah itu juga bisa salah satu jawab konsumtif? Tergantung juga ya sobat ya, kalau relevansinya antara dua hal ini ya. Misal kalau kita belinya secara terus menerus tanpa ada kebutuhan khusus, bisa jadi itu konsumtif. Dan ini adalah musuh terbesar kita. Sebenarnya kalau kamu ditanya nih sobat, musuh terbesar kamu tuh apa? Kamu bisa jawab gak? Kamu jawabnya apa? Diri sendiri. Oke, boleh. Atau kalau versi aku sih, untuk musuh terutama aku ya, itu ada di HP. Karena HP ini katanya itu setan nih, setan tipis atau setan yang apa ya, kayak dia benar-benar kapanpun bisa kita bawa, bisa ngasih distraksi juga. Tapi ya distraksinya ini kalau relevansi dengan konsumtif adalah sobat, ketika kita mendapatkan yang namanya notifikasi promo sales. Apalagi kalau udah ada reminder 12-12 atau 55 tanggal-tanggal cantik tuh ya. Kadang di e-commerce, media sosial pun banyak promo. Dan itu rasanya kayak manggil kita buat ayo dong beli gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya sobat, coba deh kamu pikir ya sekarang. Dari sekian banyak benda yang kamu beli di bulan Mei ini aja deh, kita sudah mau masuk di pertengahan menuju akhir ya. Kamu udah check out apa saja nih? Kamu udah check out barang-barang yang kiranya memang kamu butuh atau kamu udah cukup terasa konsumtif sekarang? Kamu boleh banget ya komen-komen ya. Aku mau tahu nih kamu tipe yang mudah dipengaruhi sama promo atau enggak gitu ya sobat ya. Kamu boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prame Suara 0812-302-1039. Dan buat kamu yang enggak bisa nahan diri buat enggak check out ya sobat, enggak konsumtif, ini lagu dari Slang buat kamu. Ku tak bisa.

0: Anna.
1: Prova suara 103,9 Bilan FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam ya sobat ya, masih seputar tadi kita ngebahas seputar hidup konsumtif. Sepertinya itu jadi musuh terbesar buat kita ya. Dan ini ada komen-komen yang masuk nih. Tadi aku nanyain, kalau kamu tipe yang konsumtif, sebenarnya hal receh apa sih yang bikin kamu jadi mudah boros ya sobat ya? Ini ada dari Kak Nanda ya. Lia, bener banget, aku sering banget nambah masker wajah atau kaos kaki keranjang ya, di keranjang, cuma demi ngejar minimal belanja 30.000 biar dapat voucher gratis ongkir. Padahal kalau dipikir-pikir ongkirnya cuma 10.000, tapi aku malah nambah belanja 20.000, kan jatuhnya makin malah boros ya. Ya kadang kita itu ngerasa kayak, waduh ongkirnya mumpung besar nih, sekalian nih beli yang banyak, padahal beli banyaknya juga gak dipakai, gak butuh sobat gitu. Padahal dari segi pengeluarannya juga lebih banyak ya, daripada kita yang cuma bayar ongkir aja. Misal aku punya mineral deh, aku mau beli mineral online ya, kemudian dia harganya 20.000, karena ada ongkirnya 10.000, aku ngerasa kayak, aduh kok ongkirnya besar ya untuk produk dengan 20.000 itu. Akhirnya aku beli-beli lainnya hingga akhirnya 110.000 misal ya. Tapi kalau dipikir-pikir malah uangku keluar banyak ya sobat. Nah itu, ini mirip sama ceritanya Kak Nanda. Ini ada lagi dari Kak Raka dari Laren. Sore Prames, udah malam nih Kak. Gue paling lemah sama tulisan sisa 2 barang lagi, flash sale, ada timer, gerak-gerak. Yang mundur itu loh teman-teman ya sobat, yang tulisannya mundur kayak berapa detik lagi, berapa menit lagi, itu bikin panik mental. Kemarin karena ini tuh dia check out earphone TWS, padahal yang lama masih mulus suaranya. Emang psikologis kita mudah dipermainkan sama e-commerce. Ya bisa jadi ya sobat ya, jadi kita perlu berhati-hati ya. Kalau dengan hal kayak gini tuh kadang kita ngerasa kalau kita yaudah sih self reward, apa yaudah sih udah rutinitas, atau yaudah sih beli gini aja kok nggak banyak-banyak, nanti juga udah ada uang lagi. Tapi ya sobat, kalau dikali semakin banyak ya kamu check out karena bukan kebutuhan ya, yaudah jadi malah banyak juga gitu hasilnya gitu ya. Dan masih seputar konsumtif ya sobat ya. Ini tuh ada yang bilang kalau ternyata gaji kita itu kadang cuma numpang lewat doang atau late factor. Dan ini ya mungkin banyak dari kamu ya sobat ya yang ngalamin ini ya. Masih seputar konsumtif atau kebiasaan untuk mengubah, membuang-buang, boros tentang uang ya. Kita belum sadar tentang uang. Nah tetap saya itu bareng aku ya, karena masih ada. Gimana sih tipsnya biar kita gak mudah check out ya, biar bisa kita rem borosnya. Entah kamu check out online ataupun offline ya sobat ya. Stay tune terus bareng aku di Prameswara ya tentunya. Dan spesial buat kamu malam hari ini, aku bakal setelin lagu dari Rihanna, Umbrella.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, kayak dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik. Dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar untuk masa depanmu. Karirnya gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara
4: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat, masih bersama dengan aku ya. Dan tentu saja di topik hari ini adalah gimana caranya biar kita gak impulsif ya sobat. Gimana caranya biar kita gak nakal lagi sama keuangan kita, apalagi bikin dompet nangis, apalagi sampai terjerat pinjol. Jangan ya sobat ya. Nah ini aku kasih tips ya, biar kita bisa ngerem check out atau pengeluaran yang tidak dibutuhkan ya sobat. Kamu perlu ngebedain antara wants and needs. Apa ya keinginan kamu, apa kebutuhan kamu, dan you need to make your own budget. Lebih ketat tentunya. Jadi di budgetingnya lebih ketat. Benar-benar gak boleh ya sobat ya. Kalau kayak gini tuh biasanya ya ada kayak kita gak merasa gak enakan dengan orang lain, itu juga relevan. Coba dikurangi lagi jadi people pleasernya ya, biar kamu sendiri nanti yang jadi apa yang ngerasa gak enaknya. Mikir sendiri jadinya, kurus sendiri jadinya kamu nanti gitu ya. Ini ada tips sendiri selain coba bedain antara wants dan need, budgeting yang ketat, dan jangan lupa aturan tunggu 24 jam atau 2 hari sebelum beli. Jadi biasanya ya kalau kita mikir itu emang urgent, kita butuh, bakal dipakai adalah biasanya dengan memikirkannya entah 24 jam atau 2 hari lah. Nanti kalau masih kepikiran untuk beli terus, berarti emang kamu harus beli sobat. Itu bisa kamu pertimbangkan ya. Jadi kalau kamu suka main scrolling aja benda-benda yang ada di media sosial atau di e-commerce, oke deh, kamu boleh taruh di keranjang dulu ya, disimpan dulu. Kalau besok atau lusa kamu masih keinget lagi buat beli, oke deh, itu berarti sign atau acakan dan petunjuk kalau kamu emang butuh hal itu. Gitu ya sobat ya. Sekarang nih, tadi udah ada pengakuan kalau misal ada beberapa orang yang emang tahu dia salah, dosa apalagi ya, gak sehat masalah keuangan. Dan kamu yang belum sadar ya sobat, coba cek lagi ya, sejauh ini keuangan kamu udah sehat belum? Kamu udah terlalu konsumtif apa aman aja? Nah gitu, coba dicek ya, perhatiin juga. Dan biasanya ya boros ini juga tren lingkungan. Jadi lingkungan kamu mempengaruhi. Tapi kembali lagi gimana tekadnya kamu untuk fokus ke diri kamu lagi gitu. Misalnya, apalagi kalau kita cuma FOMO-FOMO-an ya. Misal teman kita ada yang beli bahan box jutaan rupiah gitu, kita ikutan beli, no. Apalagi kalau teman kamu ada yang kamu beli, aku beli. Kayaknya kalian harus mengubah prinsip itu deh, sobat. Tapi kalau keuangan kamu gak nangis ya, bebas, itu urusan kamu. Tapi kalau versi ini aku nyaraninnya versi yang buat dompetnya menangis nih. Jadi coba lebih sehat lagi sama keuangan ya. Gitu ya sobat ya, hindari FOMO, gak usah takut ketinggalan tren. Nanti tren itu juga bakal berjalan dan hilang juga ya. Bakal ketinggalan, udah bakal surut juga. Jadi buat apa gitu, gitu ya. Dan stay tune terus bareng aku ya tentunya di Prameswara, karena masih akan ada bahasan lanjutan. Ini ada WhatsApp yang masuk juga, aku mau bacain sebelum closing ya sobat. Dan spesial buat kamu malam hari ini aku bakal setelin Doja Cat Gadgets

0: Gorgeous.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
7: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputar kalau kamu tipe orang yang mudah konsumtif, yang mudah terdistraksi oleh notifikasi promo atau enggak ya. Sobat, biasanya kita itu enggak sehat sama keuangan kita. Misal kayak ngeyain aja ya, ajakan orang yang cukup konsumtif ya. Misal kayak teman kamu nginfoin ngopi tiap hari atau tiap minggu deh ya. Sebenarnya tiap minggu oke-oke aja sobat. Tapi kalau misal itu dibuat rutinitas yang tidak menghasilkan, menurut aku sih enggak ya. Jadi pasti ada outputnya lah. Entah better kalau kamu ngopi sambil bahas apa, sambil bahas project mungkin, sambil ngerjain tugas mungkin oke. Tapi kalau terus-terusan hanya untuk healing, kayaknya no gitu. Tapi kalau buat kamu sendiri, nongkrong itu udah jadi rutinitas kamu, udah jadi kebutuhan kamu, ya bonus ya, siapa tahu. Atau kalau kamu tipe orang yang kerjanya WFC juga oke. Tapi coba deh perhatiin ya. Biasanya kadang kita itu menutupi kesalahan kita dengan ucapan self healing atau self love, atau ini hanya ribet aja, atau aku terlalu suntuk kalau di rumah, tapi kok dilakuinnya selalu gitu. Nah kadang ada pertanyaan di baliknya, kalau kita ada salahnya, kalau kita kurang tepat itu, kadang kita menutupinya dengan ya tipe-tipe kata tadi ya, kalimat tadi sobat gitu. Nah ini nih terkait nanyain hal yang bikin boros ya sobat ya. Biasanya nih kalau versi aku sendiri tuh dulu pas lagi di rantauan ya, boros versi aku adalah berangkat kemanapun menggunakan ojol, dan itu dilakuinnya secara rutin banget, bahkan over ya. Misal hanya untuk beberapa meter aja aku sampai pesen ojol, karena dampaknya ke aku itu mager sobat. Jadi coba deh kalau kamu mengidentifikasi versi borosnya kamu itu ada dampak positif apa negatifnya, dominan mana. Nah itu kamu bisa cek kiranya kamu bakal berhenti apa harus lanjut dengan sisi itu. Gak apa-apa kalau misal kamu emang bagiannya dari situ dan dompet kamu gak nangis dan gak ada dampak lainnya, misal kamu jadi mager, kamu jadi negatif-negatif lainnya, ya it's okay, lakuin. Karena tiap orang itu pasti punya dasaran, pondasi kenapa dia ngelakuin hal itu gitu sobat, dan itu gak apa-apa banget, setiap orang punya haknya masing-masing gitu ya. Kemudian sebenarnya ya, evaluasi dompet itu seberapa penting sih sobat? Kalau versi kamu kurang lebih gimana? Kalau aku iya penting banget sih, apalagi kalau misal kamu tipe-tipe yang lagi ngerintis atau kamu yang masih perlu beberapa hal yang perlu dibiayain, misal kamu sandwich generation maybe ya, gak ada yang tahu, tapi ya itu tadi bentuk investasi untuk ke depan. Jadi investasi yang gak ngerugiin sebenarnya ya, investasi kalau kita melek finansial ya, sama investasi leher ke atas. Itu sih sobat ya. Kalau kamu punya pendapat-pendapat lainnya, boleh banget ya sharing-sharing aja ke aku ya. Dan sebelum kita pisah, aku pamit ya sobat ya. Spesial buat kamu, lagu dari Yuvia Nuno, Menjaga Hati.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk seputar kamu tipe yang konsumtifnya karena hal apa nih ya, dan gimana cara kamu buat ngatasinya. Ini ada masuk. Ya bener banget sih, dia tipe orang yang kalau aku sih hindari scrolling, apalagi cek-cek e-commerce di jam 12 malam sih kak, dari Kak Bunga. Bener banget, kadang itu juga salah satu bagian. Biasanya tangan kita itu tidak bisa diajak kompromi ketika malam hari atau pas mau tidur, yang dimana kita bisa mudah milih ya, bisa COD.

Tapi kalau tipenya kamu hanya konsum aja tapi tidak memikirkan real kondisinya yang sebenarnya butuh gimana? Kayak misal nih kamu beli sofa aja tapi cuma kamu udah banyak sofa. Kamu mau taruh di mana, sobat? Kayak gitu. Jadi boleh kalau kamu mau, aku maunya konsumtif, aku maunya tetap belanja-belanja, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya tetap nanti kalau misal barangnya kebanyakan dan kamu konsumtifnya tidak memilah-milah ya, itu juga bisa jadi bumerang buat diri sendiri ya sobat ya. Gitu. Ini tadi dari Kak Bunga. Dan sobat, karena sebentar lagi jam 8 ya, jadi terkait ini aku mau bikin closure ya, seputar apa saja topik hari ini bareng aku tadi ya. Kita udah update seputar liputan haji ya, karena informasinya ada terkait jamaah haji yang meninggal dunia. Tapi kita bisa update-nya di next bareng sama tim kesehatan yang lain yang spesifik, yang sesuai di bidangnya. Nah tadi kita ada Bu Vina ya, Bu Vina nginfoin seputar update-nya kondisinya di sana. Yang menjadi poin penting itu ya kayak suhu sih, suhu ruangan yang kita bisa adaptasi harusnya, karena di situ tingkat kelembapannya rendah itu sih. Jadi mereka sedang fokus dalam utamanya di kesehatan ya, karena ibadah haji juga fokusnya di kesehatan yang paling aman karena bisa melaksanakannya dengan bagus gitu. Kemudian kita bahas seputar kalau kamu tim konsumtif ya, hal receh apa yang bikin kamu konsumtif dan strateginya biar enggak terlalu konsumtif ya. Kamu bisa nunggu dulu 1 sampai 2 hari kalau kamu masih kepikiran untuk beli hal itu, berarti kamu memang butuh gitu. Atau kalau kamu udah 2 atau 3 kali pinjam barang teman ya, kayaknya kamu udah butuh itu gitu sobat. Jadi jangan dibiasain pinjam juga. Kemudian bisa bedakan antara wants and need, bagian yang kamu ingin dan kamu butuhin ya sobat. Dan tentu saja kamu bisa bikin budgeting kamu jadi lebih ketat biar pengeluaran kamu juga lebih seimbang, lebih konsisten lah. Jadi kayak kamu bisa saving lebih banyak gitu ya sobat ya. Terima kasih banyak buat tadi ada Pak Farid, ada Dr. Vina juga ya, untuk diskusi malam hari ini tadi. Kemudian buat kamu yang udah nemenin aku ya sobat ya, makasih banyak. Dan tentu saja sebenarnya, nah ini nih, kuaci di permen yang kamu beli setiap hari atau rutinitas itu juga bisa jadi bagian yang receh. Coba sekecil apapun hal yang kamu beliin ya sekarang, kalau diperhatiin itu sepele, tapi sebenarnya itu juga bagian dari pengaruhnya finansial kamu yang belum stabil sobat. Gitu ya sobat ya. Mungkin itu aja dari diskusi kita di siaran hari ini ya sobat. Tentu saja akan ketemu lagi di siaran selanjutnya. Kesimpulannya adalah boros atau hemat itu sebenarnya dibalik kebiasaan kecil kita ya sehari-hari. Coba besok rem dulu deh pengeluarannya, atau malam hari ini nanti. Kalau kamu biasanya check out pas mau tidur, coba berhenti dulu, jangan scrolling, ganti kegiatan lainnya gitu ya. Dan tasanya juga itu bakal kerasa di akhir bulan sobat, untuk pengeluaran-pengeluaran yang ada yang gak butuh gitu. Jadi itu ya sobat ya, aku Lia pamit undur diri ya. Mas, habis ini masih ada program keren tentunya, jangan kemana-mana, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga dompet kamu selalu aman. Untuk menutup perpisahan di topik hari ini ya, aku akan starting lagu dari Juicy Lucy. Hahaha.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara. 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Ya, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Prameswara.
7: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: DM saya.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: FM, music hits and information. Brahma Suara.
2: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rao, Rao.
2: Iya.
3: Selamat
1: tinggal. Iya, lanjut.
2: Rao. Yuk, kita empat. Jum.

Prove suara 103,1.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Barengan sama Rinda lagi ya Sob ya, tentunya di cuap-cuap pagi yang bakal menemani kamu dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti. Dan yap, gimana sobat kabar kamu di hari Jumat ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau kamu selalu sehat. Gak tau kenapa ya Sob ya, kalau hari Jumat tuh rasanya kayak lebih beda gitu loh dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kamu ngerasain hal yang sama seperti itu gak sih? Karena kalau Jumat itu rasanya kayak lebih plong, lebih fresh gitu gak sih? Karena mungkin besok kita udah ketemu weekend kali ya, makanya kenapa kayak beban-beban di pundak kita itu serasa diangkat perlahan-lahan di hari Jumat ini. Apalagi untuk kamu yang mungkin hari Jumatnya WFH, wah itu pasti lebih bisa untuk menikmati pagi hari ya Sob ya, sebelum nanti kamu beranjak untuk rutinitas kerja meskipun di rumah aja begitu ya. Dan juga untuk Rinda sendiri bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti dengan informasi yang udah Rinda siapin yang update banget tentunya, dan lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin juga untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi untuk kamu jangan pindah frekuensi, stay tune terus aja di 103,9 FM. Dan kamu pun boleh banget kalau mau gabung, mau join barengan sama Rinda ya. Barangkali nginfoin cuaca, nginfoin lalu lintas, atau bahkan nginfoin kondisi di sekitaran kamu, boleh banget. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Music and Information. Sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Dan ya sobat, pagi hari ini di hari Jumat sepertinya untuk cuaca di Lamongan lebih berawan ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Karena kadang-kadang kalau pagi hari itu kan udah kelihatan matahari yang muncul gitu ya sob ya. Tapi pagi hari ini sepertinya untuk mataharinya cukup telat datangnya begitu. Soalnya di Lamongan masih apa ya sob ya, masih sejuk banget pagi hari ini. Terus juga teriknya gak yang menyengat sekali gitu kan. Cocok banget lah untuk kamu yang mungkin pagi hari ini mau berolahraga kayak jogging, jalan santai, atau bahkan kamu yang mau bersepeda begitu sob. Karena memang kalau Rinda lihat dari pantauan perkiraan cuaca dari BMKG Juanda ya sob ya, ini bilang kalau Lamongan di pagi hari diprediksi bakal berawan. Terus di siang sama sore harinya ini nih, ada potensi hujan yang turun dengan intensitas yang ringan ya sob ya, yang mengguyur bukan cuma Lamongan aja tapi juga Gresik, Sidoarjo dan juga Mojokerto. Tapi untuk malam harinya udah aman lagi karena BMKG memprediksi kalau malam harinya itu berawan juga begitu ya. Dan juga mungkin untuk kamu yang bertanya-tanya kayak kenapa sih Rin, sebenarnya kita kan udah masuk musim kemarau tapi kok hujannya masih ada. Ya namanya juga hujan ya sob ya, di musim kemarau itu bukan berarti gak ada sama sekali gitu, enggak. Cuman untuk intensitasnya ya berkurang dibandingkan dengan musim hujan di bulan yang lalu, kayak bulan April, Maret gitu kan. Jadi ya masih tetap mengguyur, cuman gak sebanyak atau gak sesering ketika musim hujan datang gitu ya. Makanya untuk kamu jangan heran kalau meskipun musim kemarau tapi hujan tetap turun begitu. Terus juga untuk kamu yang mau pergi kemanapun itu, entah bekerja, entah aktivitas lainnya, jangan lupa untuk terus pantau perkembangan cuaca ya sob ya, lewat laman resminya BMKG. Biar kamu kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa zonk kayak wah dok ini lo panas, dok ini lo terlik, tapi kok dok ini daerahku sing tak tuju tiba-tiba udan ngono kan. Makanya untuk kamu jangan lupa pantau terus juga cuacanya di laman resminya BMKG ya sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara 103.9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. 103.9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103.9 Prama Suara FM.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
0: Prama Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.
8: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prama Suara,
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
8: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
10: 103.9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prama Suara. Selamat pagi, barengan Samarinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu yang mau beraktivitas kemanapun itu nggak worry ya sob ya, nggak khawatir soal bagaimana sih pagi hari ini rame nggak ya, sepi atau enggak ya gitu kan. Langsung aja Rinda ajak kamu untuk mantau situasi yang ada di tengah kota terlebih dahulu ya sob ya, yaitu ada di Tugu Bandeng Lele Lamongan. Yang pagi hari ini untuk semua arahnya ya sob ya, terpantau lancar banget. Entah itu kamu yang mau menuju ke arah Jalan Lamongrejo atau sebaliknya, terus juga mau ke arah timur barat, pagi hari ini masih oke banget untuk kamu lewatin dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali. Yang penting kamu jangan ngebut-ngebut dan juga patuhi aturannya ya sob ya, apalagi kalau lewat di bundaran Bandeng Lelenya. Nah itu kamu harus berputar dulu ya, ikuti arahannya, jangan sampai kamu langsung motong jalan, karena itu sering banget terjadi ketika Rinda lewat di patung Bandeng Lele ini gitu. Kalau kamu motong jalan ya udah, itu juga bisa membahayakan diri kamu sendiri gitu ya sob ya. Makanya kalau ada bundarannya ya kamu ikuti dulu aja rutenya atau arusnya, jangan sampai kamu motong jalan yang ada di bundaran Tugu Bandeng Lele ini begitu sob. Dan selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan sebelah utaranya alun-alun Lamongan. Yang pagi hari ini juga lancar, tapi tadi pagi ya sob ya, waktu Rinda lihat tuh banyak banget orang-orang yang udah berolahraga. Di sini pun nah terlihat kan ya tuh ya, ada yang berangkat untuk berolahraga, yang pakai baju pink untuk berjalan kaki santai-santai pagi hari gitu kan. Terus juga mas-mas baju hitam ini, dia yang pakai sepeda, macam-macam lah pokoknya orang-orang berolahraga di area sekitar alun-alun Lamongan pagi hari ini. Tapi untuk lalu lintasnya masih lancar banget, masih oke juga untuk kamu lewatin. Yang penting selalu hati-hati ya sob ya. Terus juga jangan ngebut-ngebut, itu yang paling penting, karena ini masih pagi ya sob ya, kamu gopoh kemana sih gitu kan. Jadi ya chill dulu aja, santai aja kalau berkendara dimanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
8: CCTV on, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
6: Awalnya berapa yang?
5: Awalnya paling 150 atau 200 Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Oke, selamat pagi Sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan Sobat Rame Suara, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi struggle gitu ya, cari-cari kerjaan, tapi kok kayaknya CV-ku gak tembus-tembus ya. Atau mungkin kamu yang CV-nya udah tembus, tapi kamu bingung sama teknik interview biar kamu bisa lolos. Nah ini, Rinda punya solusinya ya Sob ya, dan sepertinya kamu harus join dan ikut Rame Suara Talks. Navigasi karir, siap kerja bekali dirimu. Karena di sini sobat, nanti kamu bakal dikasih ilmu-ilmu bagaimana tentang upgrade CV yang bagus gitu kan. Terus juga bagaimana teknik lolos rekrutmen. Biar kamu kalau interview gak AIO gitu kan, tapi langsung bisa ngomong secara lancar, gamblang dan meyakinkan HR yang nge-interview kamu begitu. Soalnya kita bakal menghadirkan narasumber yang eksklusif banget dari Disnaker Lamongan, yaitu Pak Zamroni selaku kepala Disnakernya, dan juga Kak Putu Gede Fransua Sarjana selaku business manager. Untuk pelaksanaannya nanti bakal dilaksanakan di tanggal 26 Mei 2026 dari jam 9:30 pagi. Lokasinya ada di lantai 2 Kopi House. Ini tengah-tengah kota banget ya Sob ya. Jadi untuk kamu aksesnya gampang banget dijangkau. Kamu tinggal nyiapin aja uang pendaftaran sebesar Rp35.000 dan kamu bisa loh berkesempatan untuk dapetin Grand Door Prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000. Buruan amankan slot kamu ya Sob ya. Langsung aja kamu bisa daftar lewat DM IG-nya Prameswara di @prameswara1039, atau kamu juga bisa banget kalau langsung chat ke 0812-4913-3896. Buruan karena slot sangat terbatas.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Sekolah paket komplit. Ya, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Prameswara, masih badangkan Samarinda untuk kita mantau lagi ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah kali ini Sob, pantauan dari pertigaan Jalan Veteran atau tepatnya di depan SMA Negeri 1 Lamongan yang udah terpantau ramai lancar pagi hari ini. Karena memang kalau di Jalan Veteran itu kan tempatnya anak-anak sekolahan pada ngumpul ya Sob ya, apalagi kalau pagi hari yang pasti mereka berangkat untuk menuju ke sekolahnya masing-masing. Makanya jangan heran Sob, kenapa kalau pagi hari atau sore hari ya ketika pulang sekolah, jalanan di Jalan Veteran ini selalu ramai sama anak-anak sekolah yang memenuhi begitu kan. Seperti pagi hari ini kelihatan tuh mereka yang menggunakan seragam pramuka, olahraga, atau bahkan juga ada yang menggunakan baju batik di hari Jumat ini. Jadi untuk kamu yang lewat Jalan Veteran, sabar ya Sob ya, karena saingan kamu pagi hari ini itu anak-anak yang mau berangkat ke sekolahnya masing-masing. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan. Di depannya Polsek Pas ya Sobat ya, pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, baik itu yang menuju arah Mojokerto, balik ke arah Lamongan, ataupun menuju ke arah Kembang Bau. Semuanya ramai lancar untuk situasinya di pagi hari ini. Terus juga ada Pak Polisi yang menjaga tuh Sobat ya, untuk bantuin kamu nyebrang, untuk bantuin kamu mengurai arus lalu lintas, karena memang di Jalan Raya Tikung Mantub ini selain orang-orang yang beraktivitas pagi hari, juga kadang-kadang ada truk yang melintas gitu ya. Apalagi truknya gede-gede banget, jadi ya emang harus dijaga begitu agar aman dan juga pengendaranya bisa lewat dengan lancar tentunya Sob ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini mungkin udah mulai aktivitas kemanapun itu ya Sob ya, entah berangkat kerja, entah berangkat kemanapun itu, jangan lupa untuk selalu kabarin ke Linda bagaimana situasi yang lagi kamu lewatin. Langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
3: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information, Prames Suara. Pagi hari ini Linda ngelihat ya, kalau beberapa jalan di Lamongan itu memang lagi ada perbaikan, sob. Seperti yang ada di Jalan Somargo, tepatnya di depannya perumahan Planet Green sampai dengan menuju ke arah Tambak Boyo, itu juga diperbaiki kan, sob ya. Terus juga selain itu, bukan hanya di Lamongan Kota aja, sob, tapi di luas Jalan Sugio Tlanak ini pun diperbaiki ternyata ya. Dan kalau dari luas Jalan Sugio sampai dengan ke Tlanak itu cukup jauh sih untuk jaraknya begitu ya. Tapi memang ini sangat-sangat perlu diperbaiki, karena Linda yang biasanya suka bolak-balik ke Bojonegoro gitu ya, sering banget lewat di Jalan Sugio Tlanak ini. Tapi ya seperti itu sob, jalanannya itu kayak ada yang berlubang, ada yang konturnya gak rata begitu kan. Dan bersyukur sekarang udah diperbaiki dari Sugio menuju ke arah Tlanak. Jadi untuk konektivitas Lamongan ke Bojonegoro pastinya semakin oke gitu ya sob ya, karena jalannya mulus tentunya. Tapi untuk sekarang masih dalam tahap perbaikan ya sob ya. Terus juga kalau Anda lihat-lihat untuk tahap perbaikannya masih di tahap betonisasi yang di sebelah aja, ruas yang sebelah. Jadi untuk sementara yang bisa dilewatin cuman satu ruas jalan aja. Jadi kayak bergantian gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang tiap harinya lewat di ruas Jalan Sugio Tlanak ini, hati-hati sob kalau kamu lewat di area proyek. Terus juga ikuti arahan petugas yang berjaga gitu ya, selama pekerjaan berlangsung, biar kamu aman dan juga selamat lewat di area proyek, gak jatuh gitu kan. Karena ya kalau area proyek pasti banyak banget kerikil-kerikilnya gitu sob ya. Makanya untuk kamu selalu fokus juga ketika berkendara dimanapun itu. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam saudara, untuk kamu yang pagi hari ini mau berkendara kemanapun, Linda himbau ya untuk selalu hati-hati. Karena kadang-kadang ya sob ya, kita sendiri tuh udah hati-hati, tapi ternyata ada pengendara yang lainnya yang rese gitu kan, yang akhirnya juga ikut mencelakai pengendara yang udah hati-hati itu tadi. Nah ini pun baru aja terjadi ya sob ya, laka lantas tabrak lari, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, di sekitar Lawarejo Gang 4 Babat semalam, yang bahkan korbannya sampai meninggal dunia di lokasi kejadian ya sob ya. Dan juga untuk kronologinya ini masih didalami sama petugas. Jadi kita masih menunggu terlebih dahulu bagaimana update nantinya begitu kan. Tapi yang pasti untuk kamu, kalau misalkan memang ada insiden kecelakaan, ya harusnya untuk kamu bertanggung jawab ya sob ya. Kalau sampai meninggal dunia seperti ini kan juga kasihan korbannya, kasihan keluarganya. Sedangkan kamu lari dan tidak tanggung jawab atas perbuatan yang udah kamu lakukan seperti itu. Ini pun juga menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya sob ya. Kalau kita hati-hati di jalan, itu bukan cuma menguntungkan diri kita sendiri aja, tapi juga bisa membuat pengendara lain itu merasa aman, merasa tenang juga ketika berkendara kemanapun itu. Jangan sampai kamu kebut-kebutan kena orang lain yang jatuh. Nah, itu kan ujung-ujungnya apa sobat? Ujung-ujungnya merugikan orang lain yang nggak tahu apa-apa begitu kan ya. Jadi untuk kamu, please banget kalau mau berkendara selalu patuhi aturan lalu lintas yang berlaku dimanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.